0: Rikitsih rikep kiparak takwinak Cheti omri kaklak chich Pariki chomabal We winakri kikikilri kulanem Kikikilri getakwa Cheutihi krih shpan rumal ri dios Yarech ruk maltioshibal chrech ri dios Kikitihri ekohoninak Eriketam ri sakalak tzih Rumal rech Che runohel ri gastak shuban ri dios Shas utzkwi Eyatalik ktihik Weri winak kutih ruk maltioshinik Riutzih ri dios Erich awem ruk ri dios Arek tiosh ri san rech weri Weri at Kakut weri chikiwach ri echarashik Ri at Atkun utzlach rachchakri Ri Kristo Jesus At tsukumri Ruk ri tzih Rech ri kohonik Eruk ri utzlach tzih Cheri at aternebem Hegas atkun utzlach tihoshel Chikishol ni malach konohel Katekuri Rijetak tzih che Rech we uwachu lew Erijetak molom tzih Chekechri rijetak chuchuib Chapak tzih ba uwach Chakohoba achukab Parik aslemal rugri dios Riukohik chukab rugri bakilal Mankast kouputan Katekuri erik aslemal rugri dios Uts chrech ronohel Rumar rech che ruk amri chinik Rech rik aslemal Hunk aslemal che rech we uwachu lewri Ehunk aslemal chik penari chuek kabih. Qasihna kut we tzihri, shokuhe kukkowinik kakkoho. Weri uch, korik esh kakareko. Ek kakkohri kajukab rumalrech che korik yeban chrihri kaslik dios. Riare che kolonel che nima lak konohel. Eare si balak kolonel chkechri ke kohonek. Chayaba ubishik, chakutuba weri. Makohi bahun. Chikritzlah hawach rumal rech che maha katri hobik. Katekuri chabnaba atkun wach bal kutbal chikiwich rike kohonek. Ruk riatzih, ruk riak asliman, ruk ri loko ebalak ush, ruk riat sukil barrohel. Chiare takchi maha kinopona uk, chatok ba il, chrech usikishik uwach ritz ibatalik. Chrech ri pishbanik, kukri winak. Icha kutuba ritzih chikiwash. Matzokopih bari usipanik ri ushlabashel uya om chawech. Rishyatak chawech rumal ritzih rechun kashel utzih ri dios. E rumal che ri ekarihab chikikoh kikapawi riat. Ruk ronohela wanima chawilih echabanaweri. Arech chinimlah konohel kikilo che riat utz atbenak. Chawila awib at. Yakas chawilari ukutik ritzih. Kas bachat kanak pawehum bere. Rukweri kakol na awip atri. Eki akol ri ikikitari atzih. Primera de Timoteo, capítulo 5. Maban bak esh, chrech hun riek tata. Ruk esh tak tzih. Chabih bakep oshib tzih chrech. Hacha chrech hun tatshel. Ichkech ri eak ohol. Chibna ba chikech hacha ya wachalal. Chikech ri e rihtak chuchuib, hacha has enanashel. Chikech ri alitomab, hacha has ya wanab, paronohel sukil. Nim cha wilawi ri e malkantak ishokib, ri in arekin bih, ri e kas malkan. Wehun malkan ishok ek oral, ong ek orri takumam, rakawshik cheri agalab, chiketamahuk aslemashik ri dios, Nabe kukri eka chalal, echketa mahba utohik chikech ri ekinan tat, ri shikiban che kik iyisashik ri eare, weri utz chuwach ri dios. Katekuri, ri hunche kasih malkan, emang ekota chira chalal, ri are kori reyebal chrih ri dios, echipakih, echichakab kchauruk ri dios, echikchoman puwiri utzih ri dios. Katekuri, Rimalkan ishok che shui choman chrech takri uraibal, punetak kaslik, chi kaminak chi wiri. Shokuhe waweri, chi bih ba, arechri e are, mankot hun etzelal kirikitak kuk. Wik ohun gwinak, mankubantari utzil chikechri era chalashik, parochoch riareri. Shupak chiknak uri, ri ukohonik, esibalak itzel china chuwach hun, che mankot ukohonik. Pariki hukat ri e malkanib, shuwik tzibash kibi ri shokib che oshkal chikihunab, eche e ri shokil shahunchi yachikanak. Rakhawshik cheriare kukutu che uts shuban pariuk asleman. Sheuk eisah ri erad. Uts kik ulashik riwinak upanom. Sheuch ag ri etiosh lakhtakwinak. Shuban riutil chikech riwinak. Chekirikomik esh e utsuk asleman paronohe. Riemalkan chemaha erihab. Matibah kibi. Chikishol riemalkan. Rumalrech. Ri eare. Aretak chikipech kech. Rinik ahtak kire ajibal. Chekukulelah huach ri Kristo. Ri eare. Kakahke kulichi humul. Shahekuri. Kok at baltsik pakiwi. Rumalrech cheman shikik oltak. Ri shikiyakitsik chrech nabekanok. Katekuri. Aretak chikmak ot hun has huach kikibono. Kebe paronuhel takha. Eman shuwitak cheman kot hun has kikibano. Shane shokuhek eok cheupanik siblachzir. Kyok cherilik e cheunimik kip pariman kota kech chech e kyok cheubishik rihastak cheman ustah. Riin arekwa cheri emalkan chemaha erich chikibana chibahumul rikik aslemal. Chikuhiba kalkwal chikibanaba katbaltzir parikachoch. Shaheriwa rikikulel mankuintari kubihunzir pakiwi. Hinakud. Ek o e hujunchik, che ek o chiruk ri Satanás. Wek o hun ishok, che ek o ukohonek, katekuri, ko hun malkan ishok, chikishol ri erachlal, chichupanari utsil chrech riare. Arechman kuyat hun ekan, chikech ri komontiosh, ishahri ri komontiosh, kakuinri, chikiri shikri kastihe malkanib. Rieka rihal, che utsubanik kikiban rikichak, utsri che eare. Kamul kitokbal kikiriko. Echechweri, shasare enaperi, kikirik esh aretakchi kikiya ubishik, e kikikut ritzik. Ritzibatalik, hewane kubik. Makokbatzap ibaluchi ri amawakash. Chekupoch ritriko. Shokuhe, riakchak. Rahawshik chekori tokbaluchak. Chakohoba ritzik kibish puwihun karrihal. We ekep, on eoship winak kebinik. Riare, che kibish ritzik pakiwi, che ayaha chikiwach konohel. Arech rienik achchik, kukuhi kishibrikil. Riin kinta chawech chuwach ri Dios, chuwach ri Cristo Jesús, e chikiwach ri e ustak, angelip, e chaom. Kas utsubanik chabana we pishapri, e shakarema wilori kibantahik ri winak. Shakaninak makoha ab, puwihun winak, chakolo awib. Emaya awach ruk riumak hun winakchik. Achachcho huk olika wip chabana. Matik chibashak utukel horon. Chatihabar yamaha, chechri apam, e chechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimake hun winak, aretak chi mahak ban kat oxih pakiwi. Kate kuri. Rikimake hun chik chikate matam kilitahik. Riheli kalahtak kbanik, shas kilitah wiri. Katekuri, wik ori mang ustah kakabano, mga watalik tari kakanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel riyak chikib ruk hunahaw, rakawshik nim kikil wiri ekahaw. Arech mang ot itzel pu wiri ubiri Dios eritzih. Katekuri, riyak o kahaw chek o kikohonik, maketzelah ba kiwach eare rumalrech che kachalal kib. Chane are sibalak utsalak kipatanashik china chikibna. Rumal rech sheri ke kipatani hunamri kikohonik kolik e errachil ri Dios. Rahawshik sheri at kaya ubishik e kak utwari. Wek ohun gwinak kubih hunchik tzih e makakanak kan taruk we tzihri. Riutsiri kahawshel Jesus Christo. Che hun tzih che are rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun gwinak ri. Umoy risamri nimal, mang otunok bal. Shani ari kutsukuhnik ahtak choma balchik, cheman ustak. E kutsukuhri choh, ruk tak ritzik. Rukweri, kperi tsel tak rajibal, richoh, rik esh, ritzel choma bal po wiri winak. Rinimal ahtak choh, cheman otuk isik. Ewari, chiket wiri winak, cheman ustak ki choma bal kolik. E chirimang ek otapari sakalak tzik. Ri eare, Kikichomach, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakoh pakre. Genakut, rik eslamanik ruk ri Dios, usri chrech ri hungwinak, che makrahta chinim hastak, rech chuwach rik olek. Rumal rech cheri uch, mankot hun hasuwach shakak amulok, chuwach we wechuleo. Shokuhenakut, mankot hun hasuwach, kakakambi wa chuwach riare. Wek okawa, ewek okatsiak, ri uch, chakachomak ba che uts kabonomri. Ri eare, Sharek kak osi balaki rinomal, kitsak paritzel, parikat, parisibalahitzel rayibal eweri, keuk amobi, riguinak pariuchupik kiwach. Rumal rech, cheri urab, runoheritzel, areri lokok ebal kush, chiri ripak, ek ohun winak, cheshiki lokok ehripak, nakshebewi, chrechri kikohonik, rikalma, shmayowik, rumal sibalak ash. Katekuri, Riat, chiatachi at rechri Dios, chatelubik ruk anim chechweri, arecha wakotah risukil, rik aslemanik ruk ri Dios, rikohonik, rilokok ebal kush, rikochonik, rikial, utuch ohishik chabana richo rechri kohonik, chapochik, rihunalik asleman riat sikimwi, eche shahik ibariatzik, chirik chigiwach sibalahwinak, riin kintacha wech chuwach ri Dios, Riare che cuya riak aslemal nimla conujel, echuachri Cristo Jesús, chepatacu egil riponcio Pilato, chucot rijun utzlach kutbal, chacolo bari pishap chipasukil, ebarich achchohil chicatena, pariuk alajisanik riakahaushel Jesús Cristo, hun alajisanik chechas cucut wiri, patakrik ir, chechicom canak ri utzlach rech, erishahun chiahawinil. Ri hawinel kechri ea hawinel, eri ahaushel kechri ea hawshel. Ri shuiare chek ohun alikalah uk aslemal. Riare chek opahun sakil hawi, man lokdah kuya kbewi hun. Si mankot hun winak rilom. Shokuhe, mak kuintah krilo chechriare, rik ihil. Ri chukab alil, chubek ih chubesak, amen. Chkechri ek inumab, rechwe uachulewri. Chabih bachikech, chiman kikiban takat baltsih pakiwi rienik achchik, chipari kiban takikulok ri eare, man kikikubata kikush rech ri getak inomal, chikaharubik, shanare chikikuba kikush chrih ri Dios, riare, chesibalak kuya chikech runuhel hasuwach, arech takatu kohik kakabano, chikibanabar yutzil, chik inomar baruk ri utztak kichak, Chikiya ba rihastak ruk hun utsalak kanima. Chiketemah ba uhachik uwach rihastak kech. Eruk waweri, kikich agnari hun utsalak kiyak bal. Eruk nakuri, kekowinari, kikilok rihunalikalak aslemal. Ayum, Timoteo. Kasba chak olori uk olibal ri tzir. Chakila ba awib chrech rihashak tzir. Cheman rech tari kohonik. Shokuhe, chakila awib. Chechri kulelan tzik kupan riman tziktak nohinik. Ek one ego hun winak, che shikiyakan rikikohonik, rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri Dios iwuk. Ryukab guh tzibash chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ripamblo. Apóstol rechri Cristo, rumal ri urayibal ri Dios, arechrin kiñao pishek richinik, rech aslemal pari Cristo Jesús. Chechri Timoteo, ri lokalah walkwal, chechare ri usipanik ri Dios, ri logok ebal ukush, ri utzil rumal ri Dios, tatshel, el rumal ri Cristo Jesús kahaushel. Kin maltioshik chrechri Dios, cheriin, in rachchak, hachari enunan nutat, Aritak chi, chipak ih echi chakab, ruk hun sukalak chumabal, kat natak chwech pari nuchawem ruk ri Dios. Aritak chi, natak chwech ri uwaltak awach, sibalak kingwak katingwil chi humul. Arich king noh chrech sibalak kikotemal. Riin, king mayow chech ri unatisashik ri akohonik, kolik cheman sachinakt pari ube, ri kohonik, chenabesh haki parranima ri awatit lois. E pari ranima rianan eunise. ishukuhe kinchumak che shukuhe shakhi pari awanima riat. Rumal kuwa weri, ri inkinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri dios pari awanima riat, aretakchi shokisash ri kabah pawi. Rumal rech, che ri dios manshuyat chkech, hun ushlabal rech shibrikil, shane shuyat chkech hun ushlabal rech chukab. Rech logo qebal kush, rech kowinim. Matkish ba rumal riutsih riqahawshel, che kiyana u bishik. Ong matkish ba chwech riin, che intzapital pa che rumal are. Shane chat kol ba guk, parikesh rech toqebizbal uwach riutz lakzih, ruk riuqab ri dios. Che shuhu kolo, e shuhu sikih, rumal hun tiyosh lakzih. Manshata rumal qachak riuk, shane rumal riuchomobal, riare, e rumal riu sipanik. Che shuyach kech pari Cristo Jesús, are takchi mahak owe uwachulewri. Ewe sipanik ri, kamik shukut ri pari upetbal ri kahawshel ri Cristo Jesús. Riare, che shuk iszik puwiri kamikal, e che shubano, are chk chublin ri hunalikalak aslemal rumal ri utzalakzik. Ri in, shino kisashik in hunakchak chech we utzalakzik ri. Rehasin achtakon tzik, in apostol, e in nimalahaktik chrech. Rumal kuwa weri, ri in wetam uchihik wek eshri. Katekuri, ri in manging isht rumal weri. Rumal rech cheri in kas wetam hachin ri shin kohon chrech. E ri in chi utzwiri kin chomah. Cheri are, kuwin re, kuk ol ri nuk olibal, chika pari hun kignari. Kas utzrilik chabanaba, riusuk iltak rinu tzik. Puwiri kagahonik e puwiri loko kebaluk ushri Jesus Cristo che rishato. Utsuk olik chabanaba, rik olibal ya omchkech. Ruk riu chukab ri tiyosh lakush labashel, che shas hekelwi kuk ri uch. Ri ata wetamchek, che ri winak eak Asia, honohel chingip achik. E chikishol ri e areri kori fijelo, eri Hermógenes. Riahaushel, chpashba riuk ush chkech ri erachlal rionesiforo. Rumal rech che riare, sibalak shuyanu chukab, emang shikisht chech ri hetak chich, che inuhat impa che. Katekuri, aretak chish pepa ri Roma, riare, shinu tsukukeh, echi shinu rekwi. Riahaushel, chuyaba ri logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunkihri. Katekuri, Rino patanashek shuban riare chwech pari Efeso. Riat utschina retamashek waweri chunuwach riin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atual kual. Riat chatkolba pari uchukabri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche shawetamah, chas shumalwech riin echkiwach sibarakwinak. Chayaba chkech ejun iachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat, chachihaba rikesh jerihas ronohel winak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak richoh, mankot hastaku wachchik, kuchumak pariuk asleman wekasi, arekrah uts kilitah rumal ri shisikin rech. Shokuhe, jeriri winak chek chakun pari estadio. Riare, Chakanik shuwi we uts uchohishik shubano hehas kubihtak ri upishab ri estadio. Rahawshik ri, cheri wach ri tikon kiyakik, arena beik ya chech ri hunachchak che sibalach shakunik. Chachop oba ri hastak cheri in kwah kimbih. Katekuri, ri hawshil, kubana ri arech ri at kachop runohil weri. Kas chinatak chawech cheri Jesus Cristo, shkastak chikishol ri ekaminakib. Riare, cherihal ri David, jehas kubih ri utzalak nutzih. Pari utokob, ri in inkoparik esh, chihacha in hun ahbanal kesh, inkopache ruktak chich, katekut, ri utzih ri dios mahat imt ruk chich, rech hun ruk kopache, rumal kuwa weri, ri in kink iro nohel kesh, rech tokobisibal kiwach konohel ri esikim, arech shokuhe kori kilotahim pari Cristo Jesús, Ruk rihunalikalah ikhil. Kasih nak ut. Wetzihri, weri uch shukham ruk riare, شکوهای کوری قاک اسلمان رو کریاره ویروق خچوک آب کوکانه کن رو کریاره شکوهای اوها خاوینل ری رو کریاره وری اوه کقباقچی خریاره شکوهای کوکباقچی خناری دیاره وری اوه کوبان که بریقاتی خریاره من کوبان که بریوتی رومال ریچ چه من کوباقچی ختری دیوتی چابیخ با خمولچی کرونوخیر وری ای چابیخ با چوچ ری دیوس چه شاس مکوهیوی ریچ اوخ رو تقریتیخ چه شویک کووینچ کیسا چک ری که تاویک چه بنا با رونوخیل آره چ ریعت قص ات اوچ چوچ ری دیوس ای چه ریعت من کود خون خاسوچ چه کریسا حک اشبال چنی قص ات خون اوچ رخچک ریتیخ چه ساقلخچیخ ریتیخ چه من کود اوچولاخ رو گریقا کخونیک چه باقچی خوبیک ری ای آره چه کبیخ وی تقچیخ ری که بری پاری من که اسلمال تروک ری دیوز کاته کوری ری کچیخ کبان کش ری اخری خاص خون جابیل ریچ ری قد سومال ری امنیو ری فیلیتو ای خونک ات چکیچ وی ای آره ری ری ای آره نخش بیوی چریچ ری سقلخ چیخ آره تقچی کی خیقی با چی ری کستخی بل چی بان تخی نق چک شاخی کوری شکیبان کش چریچ ری کی کخونک ای خون تقوی نق کاته کود ری اوچ لخود اکبالیل چه شکوخ ری دیوز شاسکووی ری نیما لخود چوقاب ای شاس دیقی تالک روک تقوی چیخ ری ری هاوشیل ری تام کی وچ ری ایو ویناق ای چوباق چیخ با اوبک ری چل ری ویناق چه کوبیخ ری اوبی ری هاوشیل بخون نیما لخا ما شوی دکو قن پوک تق کلبال ری اونسق پوک تق کلبال شانی شکوخه کو خون ری چه چه کلبال اون شقول کلبل کونیک آخری که کیساش چه چخستق چه نیمالختق و بانتخیک ایک اوچینیک آخری چه که کیساش چه چری تاقیبال قد سیلال خینا کوری وی خونوینک مکات خون مکاخ کبانو چه ریشیم بیخ این ریاره خون اوچ لخ لق ری تیوش لخ لق ری ای اوچ لخ لق ری چوچ ریخاو ایشاس اوچ گوی ری چریچ رونوخیل چاک چوچ ریخاو چتانی مخوک چوچ ریخه تق او رایبل ریگ اخولیل چتسکوخ با ریسوکیل ریگو خونیک ریلوگوگ ایبل کوش ریخا ماریل چی پخون امام کوگ گنوخیل ریچی روگ خون ساقلخ کنیما کیکی بیخ ریو بی ریخ خوشیل چپاق چی خوبیک ریچ اوخ ایرمان اوسلخ چوما بالتخ ریات اویتام چی وری چی ککامو بی پا ریچ اوخیل کاته کوری رخوشیک چی ری او پتانی خیل ریخ خوشیل چی من کچو خارتخ شنه رخوشیک چه ریاره که اوک اولاخ کنو خیر ریوینق کوک اوت ریچیخ ای کوک اوچ ریک اش رخوشیک چه روک چو چو خیل که یخن چکیچ ری او کلیل رخوشیک کچو مخ چه ونه ری دیوز کویانا چکیچ ریچ کیک اش کیب ای ونه که تماغ ناری ساقلخ چیخ ای ونه که چلیخ پخون او چلخ نوخی بل ونه نخ که کخیوی چه چری او کات ری کشتوک چه ایوز ابیم ری ای آره بچه ای چه ای اخپتانی خیل چه چری او رایی بل سگوندا ده تیموتیو کپیتولو 3 ریات قس اوز ری تماشیک چه بنابا چه پاری کس بل تقیق کونا سی بلخ کشک پتک ری وینق ای شوی ری کبیری ری رو قبل کی کوش شری ری بق کیکی بیخ نیمالخ تق چیخ ری نیمالخ ری کیکی بنو سی بلخی چل ری کیکی بیخ پا کیوی ری وینق من که نیمان تاری چکیچی اکینان کی تات من که کمالتیو شیخ تاری ریو چیل کی بناری ری چل چرچ ری دیوز من کود کا نیما ری من کود لقو قبال کی کش ری کیکی بیخ ری سی بلخی چل من کود خونو چیل ری پاری کک اسلمان من کیکی بند ری ریو چیل ری ای آره ایک اولیل ری چریچ ریو چیل ایک اخول تق چیخ کی کی خیقی با چیخ چی من چیخ تخ ایموی رومال ری شوی کانیمال ری کی کیلو ای را چیل ری ری چیل کس لیمال ایمان ای را چیل تری ری دیوز ری ای آره خیقی لیک ری چی ایوینق کی کخونک کاته کوری کی کی باق چیخ ریو چوقاب ری قا کخونک ریاد چاقیلا اویب چی گت بی کک ری ای آره ری ای آره ری ایک اوری چیکی شول رینیکاخ چیکی اوک چو تقخا Eke chuplin ri chikiwach rimang e ustak ishoqibtak Chik osibalak kimak Kosibalak hiteltak kiraibal Eka tekori Ronohelk ik Kikitihok kip Echimak eko wint chrech Retamashik risaklak zik Gehas rihangnes e rihambres Cheshech ohinruk rimoises Shokuhe hewa kikiban ri e areri Kech ohinruk risaklak zik Yachihap chek o itzeltak kichomabal Chimang e ustabari kikohonek Katekuri Mangnahtari kibewi Rumalre cheri kimoshil Kalkhisa shikri Chikiwuch nimlah konohel Hachash kalkhisa shikri kimoshil Riekep kanokri Riat Chishinatar nebeg parinutzik Parinuk aslemal Parinuk omobal Parinuk ohonik Parinuk ochonik Pari uluk ebal nuk ush Parinuk chukab Pari ino katalik, pari kash shpepanuwi pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra. Reine si balak kesh shpepanuwi. Katekuri riachaushel, shas shuton uwach chuwach ronohel. Herina kuririkik aslemal konohelri ke kohonch rechri Cristo, chi parik aslemal rukri Dios. Reeare, shas kikirekwiri rik esh. Katekuri riachmakib, Eriwinak che eko rukriman utzichtak. Chiparonohel ik, kebenari pari itzel. Ruk che kikia riman tzaklak zichtak chikechri enik achik, eshokuhe chibil akan kib. Katekuri, riat, chakolo pari itzik che shiawetamak, echirikas shat kohon chrech. Riat, awetam echachintak ri eawaktik chrech wari. Katekuri, chiaretak chi atak alna, Riat shawetamah ritiosh lakhtak tzib. Waweri, kowunik kuya ri anohibal. Che kuya rikolotahem chawech, chirumal ri akohonik chrech ri Cristo Jesus. Ronohel tzib, ruk ri rushlabal ri Dios petinakwi, ek oupatan chrech ri tihok ib. Utche utzalakhisashek uwach tzig. Arech kukut rikolom be, arech ktihosh ukutik ri sukil. Rukweri, Ri utsa chiche rechri Dios, chi usuk pamri pre chupani kronohel utschak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malachin comir chawech, chas chuachri Dios, e chuachri Cristo Jesús, riare, chikubanari, rikatochzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakib, pariubiri upetbal, eri rahawibal, chayaba ubishik ritzik. Chas amakel, chakutuba hachikiri hostak tzig, chatyahanba chrechrima utztag, chayaba huntzig rech chukab ruga kochonik e chakuturi tzig. Chikpenari nikah takkig, hawihe riwinak mankikichigtari ritzig. Esha rumal rihetak kiraibalri, kukohi chikishikine ek ikak tigri kyokik. Kikitasapanri Rikishikin, arechman kikitatari saklak zih. Eare kikitat behri, ritzih cheman ustah. Katekuri, riat, ruk sibalak anohibal, chabana ba ronohel, chachiha ba rikash, chayaba ubishik ri utzlak zih, utz ubanik chabana riachak. Katekuri, riin, chikino kisashwa heri, inhunta bal tokop, eriwelik ubik chishobanik. Riin, utzlak uch ohishik shimbano, chipari uk isbalil. Riin shink isa rinube, riin chi shink olwi rinukohonik. Shas kamik ubikri, sukumashik chwech riwi qibal nuholom, shareri sukil. Huntok bal chwech che kuyanari riahawshel chwech parihunk ikri, riare che suklak qatbal tzih. Eman shuitari chwech riin kuyao. Shaneshukuhe kuyana chikech konohel ri eare, cheruk ronohel ulokok ebal kikush, shikiyekna, cheriare, shaskuk alakhisa hui ripri. Chako wihba ulok ri apetikuk. Rumal rech cheri demas, shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebal ukush chrechwe uwach ulewri. Riare shbepa Tesalónica, ri Crescente shbepa Galacia, ri Tito shbepa Dalmacia. Rishuik awuk areri Lucas, chakama ulok ri Marcos, awuk, rumal che riare utsri chwech parinuchak. Riin, Shintak biritikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chak amaulok rihun watsiak, chiri in shinyakan pari Troada, pari rachoch rikarpo. Shokuhe, chak amaulok rihetakunuuk, riaresi balak kuah, chikak amulok, are rihetak nutsibanik ruknukap. Ri Alejandro, riareche achchiirpuak, ubonam siblak ritzel chuech, riahaushel kuyana utok balirri, Shech kerihas riuchak. Chukuheri at. Chawila awip chuachri are. Rumarech cheri are. Shukal hunimalah kulel chrech linutir. Parina be mulche shinkuhi chuach hun at baltir. Mankot hun winak shintowek. Konohel ba shinkiyakanok. Kuahne. Makoti tsel uk ashel chkech rumalweri. Katekuri. Share riahaushel shinutoo. Shuyasibalah nuchukab. Arech shasri in kinya ubishik ritzir, eki kitat behri winak sheman ea judíos tag. Katekuri, shinkoltajek chuachri upuchirikog. Ria haushel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel. Ekinuk olri, aretak chi, kinuk ol, shrechri rajawibal chikag. Shrech bari are, rinimlak ejil, chubek ich chubesak, amen. Chayahun rutzil kiwachri priska, Eriakila, Shokuhech Kechri Rachalashikri Onesíforo, Rierasto Shkanahkan Pari Corinto, Ritrófimo Yawab, Shinyakan Pari Mileto, Chichanim Chatpetulok, Aritakchi Bahak Peri Alah, Ri Eúbolo, Ri Pudente, Ri Linu, Ri Claudia Ekonoher Riachalashik, Kikiyapan Hun Rutzilawach, Riahaushel Kukuhiba Rukri Aushlabal, Riusipanik ri Dios, kukuhiba iwuk ri ish. Riwuk shtsibas shrech ri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamubiri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, eche uchobik, Resaklaxir cheshaskeri hasrik aslemanik pari Dios. Rukri hun weyebal chrihri hunalik alak aslemal. Reshuya ubishikri Dios. Riareche mankot tzichtal kubir. Eshubir shaspak e hunabulok. Katekuri riare. Aretakchi uts shrilo. Shuk utri utsir chi umal ri in. Herihachari utahanikri Dios. Rika kolonel. Shrechri Tito. Riqasihu al kual parikomon kakohonik. Chechriare, riusipanik, erinimlah rutzilal ri Dios tatshel, eshokuhe, ri rutzilal ri Jesus Cristo, rika kolonel. Weriin, shatinyakan parikreta, shalruman ri, arechri atkak isu wukoshek rikomon tiosh. E arech kiakoh paronohel tinimit, ejohuntak erihab, herihas shimbih chawech. Chikihunal ri eare, Rajaushik cheshas e utz paronohel. Rachahil shahunchi ishok. Kekohonik ri eralkual e mankot hunitzel kirikitak parikik aslemal. Shokuhe rajaushik che enimanel. Rumal rech cheriahyuk. Riare cheahpataninel chrechri Dios. Rajaushik cheriare utz paronohel. Riare manimlahtak kubano. Mankpet royowal. Mankutihekta ri amaha. Mangachoktak. Makotpuk itzel uchakushik kubano. Shane utskik ulashik riwinak kubano. Chi utskik ulashik riwinak kubano. Utsuchomashik ri hastak kubano. Suklak winak. Chikichawruk ri Dios. Chiahau chrech akanri priare. Uya omu wachruk ri saklaksir. Hachari utslak kutunik. Arech kowunik kuyari jokab ruk ri utslaksir. Yarech kusach kiwach. Ekutzalih rikitzir, rikikulelah riutzir. Rumal rech, che eko eki eitzel tak ushlabal. Che mankenimantah, che kikiya ubishik rima ustah. Ebanal takzir, eri eare ri, che are enabe eko chikishol ripusim uwi kikowil. Ri eare ri, rachaushik tzapish kichi, wewinak ri, kikiban kesh kech konohel rienik ah, ahupaha winak. Are takchi kikikut riman utztag. Rumalche arek kah uwach ripuak. hun chikishol ri eare akashel utzihri Dios shubih ri eah kreta chiamak el ebanal takzih eitzel takawah sakori lalah kipam wawe tzihri chikasihwi rumalk uwa sibalah che ayahaba ri eare arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik emakila ponok ri hos takzih kechri eah judíos shokuhe Rijetak kibishab riwinak chechiki kitasa punkip cheri saklaxtih. Ronuhel hasuwach suk ri chikiwach ri esuk takwinak. Katek kuri chikiwach ri maesuk winaktah. Mankot hun hasuwach ri chesuk chikiwach. Chokuhena kuri mansuk tari rikushlabal erikichomabal. Kikibir cheketamu wach ri dios. Katekut parikik asremal. Kikibakchih uwach riare. Sibalah eitzelalah takwinak. Mang eni maneltah. Mang otchun hasu wach che utz kekowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, aricha kutubari usuk, erichas utzih, ri erichab, makitih bari amaha. Chikik aslemah bahun utzlak aslemal. Utzuchomashek chikibanaba runohel hasu wach. Kas chukuhiba, Kichuqa pari kikohonik, pari loko qebal kikush e pari kochonik. Shokuhe, ri erich ishokib, chikuhiba hun utzlak kikaslemal, gerichas ri takal chikih ri etyoshlak taki shokib. Makikabah ba tzih chikih ri winak. Makitih ba sibalak amaha, chikikutu ba ri qas utz tak pishab. Rukwa weri, kikikutnak uri chikiwach ri alitomab, ri uloqeshik ri kachahilal, Eri ek al kual. Ri shokib chikikolokib. Chikowinche chuk ilik rikirayih. Utsubanik kikiban rikichak paha. Ekmel takwinak. Enimanel chikech ri ekachahil. Arechmankot ritzel tzih kibish puwiri utzih ri dios. Shokuhe. Chataba chikech ri alabom. Arech utz kikiban chrech ri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal. Chiat hunk amab al tzih rechri utzlak aslemal. Atsuk cheri ah tzih, e atsuk cheri ak aslemal. Utzlak ri ah tzih, mank otk cha chech. Arech, rikulel mank kuwintak, kohun kubih pakawiri uch, e shakhiri sibalak kik ishri. Ri each patani helab, chiniman paran ronohel chrechri kahaw. Arekas chitsukuk ba, ubanik ri utz chikiwachri eare. Makibih ba hun kesh tzih chkechri eare. Makiban hun itzel khasu wach chkiwachri eare. Mankik esh bari kitzih chkiwach. Ruk waweri, shas kikiyari parunuhel ri uqihil ri utzih ri dios. Riare cheka kolonel. Rumal rech che shkut tahik ri usipanik ri dios. Che uqibalil ri golotahem chkech konohel ri winak. Kukut chkawach. Arich ri uch. Kekayakan rik aslemal chiman kukohontah. Shokuhe, kekayakan ri urayi balwe uwa chulewri. Arech ri uh, kukkanahkan parik suk kaslemal chipawe uchanimri. Parik atbal tzih e parik kohonik. Egeri, ri uh, kekayek ri utzlak upet bal ri uqihil ri nimlak ka Dios e nimlak ka kolonel chiareri Kristo Jesus. Cheshuyari pato obisabal kawachri uf. Arech kuholok ri uf chuach ronohel makah. Ekusukuma hun siwanti nimit che eare uwinak riare. Eche ea chishom chrechub anek ri utztakchak. Heri rakawshik cheriat kak utritzih. Chayaba ri chukab echat yahan ba ruk utzlak awekelen. Magukhi ba hun winak che keretzelah awach. Tito, capítulo 3. Chabnaba chikech konohel, arech knatak chikech, che rakawshik keniman chikech ri ekdbal tzih, e chikech ri enim winak. Utswe enimanel, e chiyaninak ba, chikibana ri utzil paronohel. Makibih ba ri itzel tak tzih chrech hun chik winak. Michohin ba, utba chikila ri enik achchik, e ekmel ba, chikibana kuk konohel winak. Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohibal, mankot kakohbal, shuwi katernebem rekarayibal, erikutari qbaqil chqech itsel qabantakhik titik kqanao qiwal ekqaban qiwal chbil taqib katekuri riqih aritaqchi shukutri bri rutilal ridios riqa kolonel aritaqchi shukutri loqoqebal ukush shasrumal loqoq isabal kiwach riwinaq riare mangaret shiril richak risukilalah qatbal tsikh shqabano shane shui rumal ri loqoqebal ukush rumal riha cherech qak aslimal ekak ushlabal paritioshlah ushlabshel ri ushlabal ri sibalakh shutoshekh faqwiri ukh shasrumal ri jesus kristo ri qakolonel arech ri ukh aretachi ukhsuk shirumal ri usipanik ri kristo jesus kukukhiri qeyebal parijunalik alakh aslimal qasikhwa wetsikhri ekwar chepaweri kukukhiri achuqab riat Arechri ke kohonchrichri Dios, kkarkek alchinik ri utzlach kichak. Waweri utz ekuban utzil chkechri winak. Ri utzukushik ri moshtak chomanik, ri hetak utzukushik ri ichalil, ri chochinik, ri kulelanik tzihpuwiri pishab, chayaba kanok. Rumalrech chiweri mang utztak, e mang ot hun utzil kuyakanok. Ri hun winak chek opa hukat, aretak chish yachtak humul. Es yachtach ukamul, chat asaba awib chrech. Riata wetam, chewehun winakri, shashun itzel winakri, echiachma kunelri, shasarewi, riare, kubonok at ochzich puiriare. Aretachi, kintakubiria artemas on ritikiko awuk, shaschakowi hulok katpewuk parinikopolis. Riin nuchoman, chekin ashi hela rikalach. Qas chawila ronohel ri rakhawshik chkech parikibinem. Ri qatbal tzikh senas eri apolo. Arech mankot khun khas uwach kawaktak na chkech. Rakhawshik cheri ekawinak kiketamah upanik ri utzil parunohel chak. Arech kekowinik ketopnik. Chuwach ri nimlaktak rakhawshik kolik. Shakhekuri man ehuntari chikishol ri winak che mankot kipetan. Riat Kikiyapan hun rutsil awach konoheli ek oguk. Chayapanok hun rutsil kiwach konoheli kukhilok ah parika kohonik. Chinimalak sipanik chukuhit ba iwuk iwonohel. Riwuk shtsibash chrech ri Filemon. Ri Pablo, ritzabital pache rumal ri Cristo Jesús. Eri Timoteo ri achalashik, shech ri lokalah qachil Filemon. Riare chikachakun kuk, shukuhe chrech ri qanab apfia. Chesh ri arkipo riare chikachil parichoh. Shukuhe chrech ri komontiosh, chikikimulikki pari awachoch. Chiwech ri ish, ri nimlah usipanik eri rutsil ri Dios qatatshel, ri usipanik ri ahawshel Jesus Cristo. Si balach himaltioshich chrech ri Dios, chiamakel, aretak chikin choman pawi parinuch awem ruk ri Dios. Rumal rech, cheri in, nutomu tzihol ri ulokok ebala gush, eri akohonik, che ukubisama gush, rechtaba ri ahawshel Jesus. Shukuhe rechtaba utokobisashik kiwach konohel ri etiosh lagtakwinak. Utswe kohonik ri, kuyawa chawech ri ushlabal, eri tzakatalak sakil, Arechka chobor nohel riutzil kokuk riuh. Rikat kowin chupanik rumal ritokobisbal uwach ri Cristo. Riin, sibalah kingikotek. Ek ori nuchukap rumal rech cheshinta utzihol rilokok ebalak ush. Bim chuech wachalal cheakubam kikush rietios lahtakwinak. Rumal kuwaweri punetah rumal ri Cristo Jesus sakuk riin ritzih. Eri rakhawshik chelok kintaku bishik chawech. Ronohel ri takal chawich kabano. Riin, arekwak kintapang chawech, pariubi ri lokok ebalak ush hunghasu wach. Rihun chek binweri chawech, areri Pablo. Riare, che riek winak chek, ekamikri, tzapital pache, sharumal ri Cristo Jesus. Rikinta chawech, are puwiri gualkual. Riare, che shingualkualah, Shasruk tak chich, che inuhat imba che, are rionesimo, che oher kanak, riare, mangkotu patan chawech. Katekut kamikri, nimalah upatan chawech. Hacha nimalah upatan chwech riin kamikri. Riin, kintalehisah. Kintakubi riare chawech. Riare, chisaswanima wiriare. Shingwah, chirarek kanah kanguk. Arechkinum patanih, aritakchi, inhatilik patakwech ichri. Rumal ri utsalachzih. Kategori, riin, manshuachtach shinta weri chawech. Arech riutsil kabano, manshat katok ischrech. Shanare usri, chesaspa ri awanimak pewi. Rionesimo, wene chesashawuk pakke oship ir. Arech riat chipahunalik, kakulach chinahumul. Eriare, manhung achpataninel tach kaban chrech. Shanare nimna chuwach hun achpataninel. Shane hun lokalah achalashik. We wachalal chunuachri in. Are si balak nim chinahwa chawachri at. Emang shuitak chowe uwachulewri. Shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri. Weri at nim e utskina wilwiri in. Chakulah bariare hacha inriare. We shupan kash chawach. Onwenek o uk asawuk. Chakohoba weri chwihri in. Ri in Pablo. Kint ibahruk nukab weri, inri kintohou na weri chawech. Riin, mankinchat ari agas at guk riin. Rumal neche chi atwi ri at kasah guk riin. Hena gud wachalal. Kingwi ech chawech ri at wehunt opri, chi pari ahaushel. Chahororisah bari guanima chi pari Kristo. Riin kint ibah weri chawech, ruk ronohel kubal kush chawih, e ruk rinu chukab kingwi ech, Chikat nimanek ri ingwetam cheriat nim chinagabano chuwach rikinta chawech. Shokuhe chasukuma hapan hunha chwech. Rumalrech cheri in kingweyeh cheruk takri ichawem rukri dios ri in kingkohechna humulri chishol. Riat kutakubiru tila wachri epafras ri wachil in tzapital pache rumalri Cristo Jesús. Shokuhe Kikita krutsila wach ri Marcos, ri Aristarco, ri Demas eri Lucas, ri eare chekechakonguk. Kokohi bari usipanik ri ahaushel Jesus Cristo, ruk ri awishlabal.
1: Riguch tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul. E parnohelu banik ri Dios chau chikech ri akatat kumal ri akashalutzih. Patakwe iho kamikri, chek isbal takih chawinak chakech rumal ri ukohol. Liare chesh rokisahech banel chesh ronohel hasuwach, e shokuhe rumal liare shuban ri uwachulew. We kohol shel ri kosi balahuk ihil e are uwachbal ri Dios. Liare utokem ri uwachulew ruk ri utzih, che kosi balahuchukab. Ari takchish bantakhri chakchonenik ruk takri makah, shtuyi pari kyaqab ri ni malakhu bantakhik chikah. Liare u kamikri, are ni malakh chikiguchri e angelib, ramal ri biyak shiatak cherech, e shokuhe ramal che ech banel. Katekuri, rihum biyak shiatak chech, are ni malakh china chuguch rikibi riare. Khenakot, hachin khun angel cheri dios shubik cherech,
2: at atnu kohol, Pawehun ikhri ri'in shatin walkwalakh.
1: Shokuhe.
2: Ri'in inutat eri are nukohol.
1: Katekuri. Are takchi shuyari nabe ralkwal pawewochulew kubih.
2: Ri are chikikilah konoher ri evangelib ri Dios.
1: Katekuri pakigwiri evangelib kubih.
2: Kuban kiaqir chikech ri evangelib. Kuban nimalak ak chikech ri evopatani khelab.
1: Uguriu kohol kubih.
2: Ayum Dios, riatem kanah chubeqih chubesak. Eru chimiyari rahawibal, uchimiyari uhunamilal. Riat shalooqeh risukil, eshapakchih riman kaslemal taruk Dios. Rumal kuri, ri Dios, ria Dios, shutoshek pawihun olio cherech kikotemal. Are shutoshek pawi riat chkiwach ri eawachalal.
1: Katekuri shokuhe.
2: Riat ahaushel, chesas pari umahibal ulok, shakoh ri utik balir ri uachuleu. Erika, shas uchak wi ri akabat. waweri ko kiswalwa katekut riat katkanah kangwa ronohel waweri kalebik he khaskun atiak he khaskun manta kapal atihwa he khaskun atiak esha heri wa esha hik katekuri riat athewi chubetik chubesak riahuna pahunalik man.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Achil Jun Ángel.

0: Rik'ih kelolok rukriu akal kuchakarisa rik'ayes ekta kubiri riukutzihal. Rikhelikalak ukaibal ksachu wachri kheri nakuri rik'inon winak kusachu wachribri patak riukbe. Utrechri riwinak che kuchik rik'ash. Aretakchi ke tamashiku wachare che utriare. Khachnari che chriketakik rechoholom che are rik'aslemal. Riuchim ri ahaushel chkech konohel ri kiklo waqeh ri are. Hunwinak chek kakmashik rumar ri makah mubihba are ri dios kinu kakmah. Rumar rech che ri dios mank kakmash ta rumar ri etzel eshokhe mankota hunku kakmah are. Katekut. Ronohel winak kakmash uwach rumar ri urayibal chek rokizah ri are pari etzel. Are takchi ri rayibal shbantah ri uchak ri are krilna uwach ri makah. Kategori aretakchi rimakak shbantak riuchak krilnari uwach rikamikal. Misachba ishlok alak takwachalal. Ronohel utzalak sipanek e ronohel sukilalak khas uwach shas petenak ulok parikak. Kkak ulok tsaruk ri utachel rikak. Riare che mank keshtakiktak. Riare che mank otak khalatak uwachruk. Riare ishrak shukhralkualak ri uch rumar ritzik che saklaktzik. Arech uch ri uch nabetak winak chkech ri ewinak riare. Qaschiwetamak ba weri ishlok alak takwachalal. Chironohel winak ba qas aninak chutatabek ritzik eman aninak taba kachawik. Eman aninak taba kperi royowal rumarrech cheri royowal ri winak mang aretak bano utz chech usukir ri dios. Chipak chik ba ronohel itzel khas uwach. Ronohel itzel chomanik e utzuk ulashik chibana baritzik che shokisash pari iwanimari ish e chek kowinik kukol ri iwushlabal. Khas chibana ba ri khastakri kubikritzik. Miban ba kheri khe khas ri enik ak che kikita aritzik e are kikchomah chi apan ri khastak che man utz tachkech. Ri khun che kuta aritzik e man kubantak ri are ri kheri khacha huinak che kril ri uwach pa khun lemo. Riare kririp katekut kbe uwi ruk e manknatak tachik chrech riqas kkai riare. Katekuri rihun che uch kririp shab are achchak eri ritzokopitahem e uchu chapik kubano. Mangheri tari hacha rihun winak che mankkanak takan ritzik chrech. Shane uchu banikri kuban ritzik e riare eri nimalaho kikotemari are takchi kubano. Weko hun winak kuchomah, cheriare utalak parik montiosh kategori man tzapital tari uchi eke bukush kubano shas man utz tari ri ukohibal. Risakili lak kohbal e chakchok chuwach ri dios katachel are weri. Areri ki solo shikri akalap che man kota kinan kitat. Ri ki solik ri emalkanip chuchuip are takchi eko parini malak kash. Kategori ri uchahishik ip chuwach ri eitzel takwinak che erech we uwach uleu. Santiago capítulo 2. Ishwachalal. Mangare takiwir ri uwach ri winak che kopa ri uikohonik chrih ri ahawshel Jesus Cristo che ni malak uqihil. Chicho mahne che kokup ip pari ikmontiosh. Hungachiche ukohom hung kanalak pak umulqab. Kohun utzalak ratiak. Shokohe kokub ising meba ru hun tzililak ratziak. Ri ish are kiwir ri hun che kori utzalak ratziak ikib ikchrech. Ri at chattuyul waral ri pari ukolibal ri nimok ihil. Kategori chrech ri meba ri ish kib ikchrech. Ri at takalik chatkanah kanok. On kib ikchrech. Chattuyul ba chori utem ri wakan. La mankitas takiwach ri winak chisho ri ish ri. Erihun iqat waltzih kibanori, la manhun etzelalak chomanik takut, chitatbeg ba weri ishlokalak takwachalal. La manxe ucha tari dios ri emeba'i waral chuwachulew, che iqinoma pariki kohonik, echek kechbeg nari ri rahawibal, kheri khasubik chkech ri eare chek ye ulo'oqeh. Katekut ri ish are ki wetzelak uwach ri meba'. La mang eare tari eq inomab kip nou kashchiwech, Laman eare tari eare kishkikamu bik chuwach riqat baltsik. Laman eare tari eare rikibin ri tsel taktsik puwi ri utsalak bi ah, chesh bih piwi ri ish. Weri at, utsub anik kaban ri nim pishab, kheri khacha kubik ri tsik.
1: Chalakuk eh ri awachalal, kheri khas ulok eshik awib.
0: At, utsnak uri ri kabano, katek ut. Weri ish are ki wiri ki kayik riwinak ri ish kishmakunik eri pishab kuban atok tzikri piwi. Weri uch kakaban ronohe ri pishab katekut krah na chishahun kuban katbal tzikri chkech puwi ronohel rumal rech ri are she shubik.
1: Matmakun ruk isho kachi.
0: Shokuhe shubik.
1: Matkamisanik.
0: Weri at mangkatmakun taruk isho kachi. Katekut kat kamisanik riat syabani tsel chuwach di pishab. Chishchawba e chishchakunba kheri khas ri takal chrih riwinak chekbanak atbal tsikh pakiwi rumar ripshab. Rech ri tsokopinem. Rumar rech chek ashri ri katabal tsikh chrih rikhun che mangshkohe ta loqaqabal kush. Katekut ri loqaqabal kush kretzbehna wachri ri katabal tsikh. Khas ru tsirari ish achalashik. Chehun winak kubik. Riin ko nukohonik katekut weriare mankota ucha kubano. Lak huwin puch ri ukohonik che okoloshik riare. Wekohun kashibal onhun kanab chanalik eronohol ik mankota uwa. Kategori hun chiwech ish kubik chkech. Hishba putzil chimiqa ba iwip echishnoh ba. Kategori mankuya tari rahawshik chkech rikibakil la utzkuwa were. Shokuhe. Xenak uwari akohonik, we mank otochak, hun kaminak kohonikri. Kategori, kohun kubik chawech, la kori akohonikri at, ri ink orinuchak. Chak utuba chnuwach ri akohonik che mank otochak, ri in ruk rinuchak, kinkut nari ri nukohonik chawach. Ri at, la kat kohonik che shahun chi dios kolik, utri ri kabano, ri eitzel tak ushlapal, Shokohe heri ke kohonik. Kategori ke irbatik. La kawah at kawetamah. Riat che atwinak mankota anohibal. Ri kohonik che mankota uchak shasma ustawiri. Ri Abraham, ri katat. La manshurik tausukil rumari uchak. Are takchi shuchik ru kohol isaak puwiri tabal toob. Riat kawil weri. Ri ukohonik shtop ruk ri uchak. E rumar yuchak shurik rit akalatak ukohonik. Shahek uri kastik shpantahik ri utzik ripshab ri.
1: Ri Abraham, shkohonch resh ri Dios, everi shekhalashik khe khas usukil, er yare rachil ri Dios shuchishik.
0: Kas chawila ba weri, ri winak rumar yuchak kohe ri usukil. E ri usukil mank kohe tak shuwi ruk ri ukohonik. Shokohe, khe nak uri ri rahab. Ri ishok che kiech nim chutin. La mangrumal tari uchak, ri aresh kohe usukil, are takchi shi ukulah ri etakonelab. Kategori, shuya ala harech shi elu bi pahunchikbe. Khe nakut, khas ri bakilal. Weri bakilal mangkota rushlapal shas kaminakwiri. Shokohe ri kohunik che mangkota uchak shas kaminak nakuri. Santiago capítulo 3. Mikohiba ek ini malaktak e aktihab chishol ri ish ishwachalal. Ri ish, iwetam cheri uch kochinawa hun kashalak katbaltsik pakawi. Rumarrech che konohelwa, kitak mulk kaban ri etzel. Wekohun winak, mankuban tari etzel ruk ritzik, rihun ri utzalak winak ri. Katkowin ri che uchaheshik ronoher ri abakil. Aretak che, ri uch, Kakoh hunchich pauchi hunkeh arech kuhunimah, ri uch kheri kohtakan chrech ronoher ri ubaqil. Shokuhe, chiwilaba aritak kukub. Punetak nimalak ri kukub e nimalak kekik kisolobisanik, ri kukub ktak ruk hunch utinche. Kheri khaskrah ri akbin sanel rech. Shokuhe, khenak uri ri kak. Ri arech utin, katek uri, Kowin che chubishik nimalak takhastak che akanrib. Chiwilampe, nits riqaq kporon hun nimalak kachelak. Riqaq, شقاخه خون اق ریاره خون و چولیو ریچ ریتل ریقاق چه خون قطع قطیل خوبانی تل چریچ رنوخیل قباقیل ایاره تقچی تیخیم رومار ریخخنا کپروه رنوخیل ری و چولیو کنوخیل ریاوخ چه ریچ ری و چولیو ایاریاوخ ریچ ری او وکاخ ریکومات ای کنوخیل ریاوخ اکوپا ری پولو کنوخیل کویا او کنیمان چریچ ری ویناق کاتگوری منکوتا خون ویناق کووینیناق آریچ کنیماش اوچیخ رومار ریقاق ریقاق خونی مالخ کش ای منکوتا خاماریل رومال پا ریقاق کوسی بالخ کامیسانیلالخ کنابل روک ریقاق کاتوچیخ ریاخوشیل ای شقوخه روک ریقاق کتلخ کی وچ ریویناق چه ای وچیبال ری دیوس قاس چی پا خون چی آخ کلو لوخ ری توچیبال ای ری اتلال ایش اچلشک واوری من اوچتخ پاریکوا لخونام کیو لق کی لخورم اک لخورم ایش اچلاشک خونوی کش لک کوینیک ووچ و لیوز کویا او لک کوین خون اووا وی کش ووچ کویا او شقوخه ریخا چه ریچ ری پولو من کوین تاری کویا خا چه متاتا چی شل ری ایش لکو خونوی نق چه کو اونوخی مال ای رتا مبال چوکوتو با پاریو کسل مال ری اوچاک چه کوبن روک ری اوکی آر ری نوخی بل. کاتگوری ویری ایش کو پاری وانیما خون کالخ تی تک ای خون اخچو خیلالخ اوشلا بل. مینی ماری ساخ با ایویب. می بیخ با ری تیختال چو وچ ری ساقالخ تیخ. وی خون نوخی بل ری من پاری کاخ تا قاخی نقلوق. شانه ریچ وی اووچو لیو ری ای اوخ نوخی بل ای کشتوک لخ نوخی بل. رومال ریچ چه خوی کوی اچیشینیک ای ری چوخ چی لاری منکو تاری ری اوسوک چولخیل شانه اره کو رونوخیل ایتل وچ تق چاکری کاتگوری ری نوخی بل چک پی اولوخ پاریکاخ ری اره چی ساقیلوی کویا خامریل او چکری رونوخیل او چوبانی کوبان ری قطوخ چیخ پوی رونوخیل او سی بالاخ لوگه بلو گوش شقوخه او چتق وچ کویا او من اره تکریر ری او که ایبال ری ویناق ای من کیب تا او پالاخ کوبانو سوکیل تاق وچ کتی کی تخیک پاری خاماریل ریچ تا او بیسابل کی وچ ری خاچندق کیا ری خاماریل سانتیاگو کپیتولو 4 خاویک پیوی ای خاص کوبان ری چوخ چی شور ری ایش لامان پیتی نق تا روک ری خیتاق ای رایبال چک چوخین پاری باقیل ری ایش لعصیب الاخ کی واخو وچ تق ری خستق کاتگوری منکو تکو ایوک کاتگوری ری ایش کش کمیسانیک ای کیبان ری چوخ ری ایش منکو تخستق ویچ رومال ریچ چه ری ایش منکیتا تا ری خستق ری ایش کیتا او ای منکو تکیا چی ویچ رومال ریچ چه من اوچ تا اوتاییک ویری کیبانو ری ایش شانه کش ساچ روک ری خیتق ای رایی بال ری ایش چه ایش احمکونل روگ ری وچولیو لامان ایوه تامتخ چه ری لوگو قبل کوش چریچ ری وچولیو اریک بانویک چه منکو تا ری لوگو قبل کوش چریچ ری دیوس ری خون چه اریک رچیلاخ وی وچولیو ری اره من کراچیلاخ تاری ری دیوس ری ایش لکی چوماخ چه ری تیخ چی بطالیک شق لوگ کوبیخ
1: کنی ملخو رایینیک ری ایش لبال چه شوخه قبار ری اره کوک ری اوخ
0: شانه کویا چینا خون نیمالخ سپانیک چینا رومال نکوری کبی خریتی باتالیک
1: ری دیوز کچوخین کک ریویناق چه نیمال که کبانو کاته کوری کویا ریو سپانیک چکیش ری کبانه کب
0: چی نیمال با ری او چیخ ری دیوز چیش چوخین بارو ری کشتوک ایریاره نخری کانیمال خوبی ری چیوچ چیش کب بارو ری دیوز ایریاره کب ناری ایوک چی چخ چوبیخ با ایقب ری ایش چه ایش احمکیب چی تیوش ری ساخ با ری ایوانیما ری ایش ایش ویناق چه کخون ساقو ری ایوانیما چی ویلا با چه ری ایش ایش کیب تق ویناق چی کیسا با ایکوش چی شوق چی کشتخ با ری ایتس پخون اوک ایخ ایری ایکی کتمال پخون ایسو بال چی وانو با ایویب چووچ ری اخوشل کاتگوری ری اره کیشو چلیخ ناری می تیخوخ ری من اوچتخ پا کیوی ری نیکاخ چک ری خون چه کچی خوخ ری من اوچ تخ پووی خون را چلال اون چه کبان قطخ چیخ پووی ری را چلال kutsikhoq rimang utstak puwi ripishap. Eri at kapang atoqtsik puwi ripishap. We kapang atoqtsik puwi ripishap, ri at man at banal rech tachik ripishap. Shane at kataltsik chik puwi ripishap. Shahun ri kapanov ripishap, e shahun ri ak ataltsik. Shuwir arek kowinik kukol huwinak onko sacho. Eri at, at hachin kut che kapang atoqtsik puwi ri awachil, kategori kamikri cheri ish kibih kamik onchuek ri ukh kok e pari hun tinimitri kok kanak kan wa hun hunap chila kok kayin ri chila enimri ri qachakok qapano ri ish mang iwetam ta khas kuban ri kasemal chuek kabih rumar rech cheri ish ish hun sut che kukutrip shas pa hubik ek kategori sach chi uwach Has kuche, cheri ish mankibigtag, weri ahawshel krah. Ri uch ko kak aslemar ri, ek kapan wa weri on weri. Katekut, ri ish, are nim ki wilwi ri inimal. Ronohel nimal cheheri, shas itselwi. Ri hun che retam kuban ri utzil, eman kuban tag, ri are kuban hun umak. Santiago, capítulo 5 Genak ut kamikri ri ishche ishkinomap chi shoq chi raqaqa chi chuwach rikash chek penapiwi ri qinomal ma utstakh qinaq ri shkhut takhink kitikhri iwatsaq ri qani puaq eri saqi puaq ki yaqarina quwach ewa weri kukut nawa ri ewetalal kutikhnari ri ibaqil khe khasqunqaq ri ish shimulig iqinomal pawaqikhri Cheshas arek isbaltak ich. Chiwilampe. Ripuakche manshitok tachkech ri ewachakip. Rishechekon iwuk pari ulew. Tahin kurakakakuchi. Eri rakaw chi ak shopan chi pari ushikin ri akawshel ri rakaw sibalak chumil. Ri ish. Shkohi kun ikaslemal chowe uwachulewri. Kun kiilak ikaslemal. Eni mal chiwech. Ri ish sibalak shino khisahibib. Ari takchi shekamisashik sibalah winak. Ri ish shipang atoqtsik puwi ri sukilalah winak e shikamisah. Ri sukilalah winak manchokhin ta iwuk. Ri ish ishachalashik. Chkohi tabari ikochonik chikapari upetbal ri ahawshel. Chiwilaba ri hunche kusukumah ri ulew. Ri are ruk ukochonik kreyeh ri uwach tikon chikapari nabe. E takhab rech ri nabe ik, e pari kisbal takhab rech ri kisbal ik. Ri ish, cheko ikochonik, shokuhe chiya aba uchu abri iwanima. Rumar rech, cheri upetbar ri ahawshel nakahchik kowi. Ri ish mischokhin ba chishol, a rech ri ish mankota qatbaltsik kbampiwi. Chiwilampe, ri qataltsik takalchik chori uchitakha. E achalashik. Chikama ba inoq chuwach taq rikash eri kochonik shkiqashek ri iqashal taq utzik ri dios. Ri iare cheshkib ik ri utzik ri ahawshel. Chiwilampe ri uq qab ik utzalak kech ri iare chekori ki kochonik. Ri ish itom ri u kochonik ri xob. Ey wetam ri u kisbal u rayibar ri dios shuyach rech. Rumal rech che ri ahawshel ri iare loqoqoqbal u kush. Eto qob isanel wachaj. Ish wachalal. Are nabe mikoj ba tzik puwi rikaj on puwi ri wachulew on puwi hunchik khasu wach. Rikib ik khae chrech khae ri. E rikib ik khae chrech khae ri. Are chri ish mankishqaj tachu wach ri qatbal tzik. La ko hun winak chishor ri ish che kuya waje hunkash chchaw ba ruk ri dios. La ko hunchik kikotik chbishon ba. La kohunu yawab chishol, chiyo sikikba ri enim takwinak erech ri komontiosh. Arech ri eare, kechawruk ri dios puwi ri are. Earech kikoh ri khion sabal puwi ri are, shas pariubi ri ahawshel. Ri chawem ruk ri dios, ruk kohunik, kukol nari ri yawab. Eri ahawshel, kuwalakhisak nari ri are. We ri are ri, ubanom umak, kuitak nari. Chibikba ri imak chbil taqiwib, e chishchawba ruk ri dios piwi iwonohel. E rech nimalak to'o piwi iwonohel. arech ri ish kishkunatahik. Rikutono hun suk ila lahwinak ruk ronohel ukohunik, kosib alah uchuab. Ri Elias, hun winak cheheri uhasri sib alah ruk ronohel ranima ischau ruk ri dios, arech mankota hap. Shahek uri, mankota hap shubano chori wachuleu, chipaushib hunab ruk wakib ik. Kategori, ischau chihumur ruk ri dios, kategori shperi hap chipari kaholok. Eri wachuleu shuyatak wach. Ish achalashik. Wekohun chishorri ish, nakk bewich rechri sakalaktih, kategori hunchik kamow chi ulok pari sakalaktih. Chretamah ba weri riare, che kutali hulok hun ahmakib pariube, kukol ri rirushlabal chori kamikal, ekusach na sibalah kitak makahri.
1: Rinabe ubuj rilu. Primera de Pedro, capítulo 1. Ri Pedro, apóstol reche Jesús Cristo, chkech rubinak chechachay kashlanta huinak, nak kihabun wikip, riach Ponto, riach Galacia, riach Capadocia, riach Asia, riach Bitinia, cheisikim, jerichas suchomach ridios tachiel, chipaojertzig, paritios la huslapshiel, Arech riare, kenimanik, ek chikish chkir, riukikel ri Jesús Cristo, chivech riish, hunnimalach sipanik, e hunnimalachutzil. Teuchibal, chech ri Dios, tatshel rech ri kahaushel Jesús Cristo, riare, cheruk nimalach lokokebal ukush, shukral kualach chihumul, parik astahibal wach ri Cristo, chkishol ri kamanekib, shukral kualach chuach, hunkaselikalach yebal, Chuach hun echbal, chemank eitag, manmestag, emank chumuyartag. Eche kanejinak kamparikag, rumal tokobisibal iwach riish. Riish, che rumal riikohunik, riuchukab ri dios, shishukolch rech rikolotajem. Che shasan inakri, kukalajizag ri barikisbal. Riish, sibalag kishkikot rumal weri, kneba rajawashik che riish kamikri, kojo juntag kashkik ashek. Arech, Chiparukaj mashik, rijeli kalajikojnik. Chiare ajelik china, chuwach rikampuak, rikampuak cheksa chuwach choriqak, ekatekuri, sibalaj utz kekil pariqak, errumal kuri, rikojonik kiataj, chinimalaj uqijil, utzalaj taktzij, enimalaj ubantajik chech, chipariupetbal ri Jesús Cristo. Riare, chiri ish mankibil tawach, katekuri kilokokej, Riare ajekishkohonch rech ruk nimalach ikikotemal, erruk ukijil, gneba ukamikri, mankibil tawach. Shahek uri, ri ish utretamashik ibanom, chekpena ri, rihastak uwach, chey weyem pari ikohonik. Rikolotajem chkeshtak rioshlabal. Arewa wekolotajem, cheshkinikoh rih, eshkitsukuh, rienimtak ashel utzih ri dios. Riare, Cheshkiya ubishik ritzik kubi risipanik, cheresh tokobisibal iwach riish, shkash kinikoh rih, shkash kalahin chkiwach, hachike okih, e hachike hastak kuya ubishik, e hachike are reyem ri urushlabal ri Cristo, che inohinak e are chrech, aretak che kubich chkech rihetak kash, che kurik nari ri Cristo, rihetak okihil, che kpech yakan chuwach weri, shkalahisash chkiwach, Che mankota hun utzil kikibano, rechu tokobisibal kiwach iare. Shani rumal tokobisashik iwach riish, shkibih wetzihri. Wetzih che kiaw bishik chiwech, kumal ri kikibih ri utzalak tzih chiwech, pariubi ri tiosh lah ushlapshel che takom ulok chi parika hulok. Hun tzih cheri e angelib, ruk achishinik nimalak kikikayeh weri. Shahek uwa, ruk rik azlik alak inohibal, utzubanik ba chibana ronohel has uwach, Chikubari weyewal chrih rinimalak sipanik chekpenari, rumalu tokobisashik iwach. Aretak chiku kalajesak narib ri Jesús Cristo. Jeri, chish nimanel tak alkualashep, minimak bari jetak irayibal hachar yoher tzik kanok, aretak chi mankota inohibal. Shane chibana ish jeri hachar yichun che yushzikim, che tiosh lah ubantajik riare. Shoko jeri ish, chibana ish tiosh lah tak winak paronohel ri ikaslemal, Jari hacha kubih ritzi batalik.
2: Rahawashik cheri ish, ishtioshlak takwinak rumal reshchet yoshlak no bandajik riin.
3: Katekuri, weri ish, tatshel kishchachech riare, riare chemanareta kukayek rikekash ruinak, ekubank atoktsik pakiwi konohel winak, rumal rikichak, rukni malak shibrikil chishbimba, aretak chiri ish nah ishkowi chech rikastik iwulew. Shokuhe, ri ish chiweta mahba, cheshto iwash chuwach ri etzalalah kaslemal, cheshiwechepeh chkech rinan itat, shto iwach manruk tahunhas uwach, cheksach uwach, sakwak onk anpwak, shane ruk hunheli kalah kikel, kikel chechachau kikel hun sakuntuh hunalah chich, echach ohalah kikel chiareri Kristo. Riare cheokisam tsa pari umahibal ulok wewachulew, katekuri, Pariuk isbalil, shkalahisash uwach rumal iwech riish. Riish, che rumal are, kishkohon chrech ri dios, che shuk astahisah uwach, shas kishol ri kamanakil, eshuyar yuk ihil chech, arech ri kohonik, chech ri dios, heri jehas ri weyem. Aretak chi riish, kishniman chrech ri sakalahzig, riish, kitiyosh risah ri wish labal, arech kilogok eh chibili wib ish, Hacha isha chalashik. Ruk hunsa kilalah anima, chilokok ehba ichbiliwib. Rumal rech riish, shishalkualash china humul ruk huniha, chemangsash tawach, rumal rikaslikalah hutsih ridios, echeshask kanah kanok, mankota ukisik. Rumal rech, cheronohel bakilal, heri hacha hung ayes, eronohel riohelal heri hachariok otsehal hung ayes, rik ayes, Chakihik, eriukotzihal, ktsakulok. Katekut, riutzih riachaushelk kanach kanok shas bahunalik. Ewe tzihri, areri utzalach tzih cheshia ubishik chiwech.
4: Primera de Pedro, capítulo 2. Shahek uri, chipakchih ba ronohel halachoh chomanik, yetzelalach chomanik, riachishinik ernohel itzel tzih. Chibana ba, Ishheri hachari akala chekateri kialeshik, chiveyeh ba rileche, chemankota retzelal, arech ruk weri kishkiyik, ish rech rikolotahem. Heri nak uri, weshkach chiwash cheri ahaushel, utzalah ahawaushel. Chishkip ba ruk riare, chek aslik alahabah, cheshkipak chih riwinak. Katek ut shchaik, utzalah abah chunakah ridios. Shakuhe ba ri ish, Chibana ba ish kaslik takabak. Shishok ba pari wokibal hun ushlabal ha. Hunha rech utokob sibal uwach hun tiyosh lak chuchka hawinik. Arech kchishik. Hohun tak ushlabalalak tak tokob. Che utz chuwach ri Dios. Che rumal ri Jesus Kristo. Konak ut parit zibatalik.
2: Kamikri. Ri inkin koh parisyon hun abak rech ri rahawal ha. Hun cha om abak. Hun helikalak abak. Hachin ri kukuba au kushchrih, makbantari ri itzel chrech.
3: Ri ishchek o ri ikohonik, chiwech ri ikhil, katekut ri hachintak mankota ki kohonik, chkech eare ri abak cheshkipak chih ri akchakip, shokisash che rahawalha. Hunabak che banal kash paribe, hunabak che kban tzakem rumal, kikipachkih kakan chowe abak ri, Rumal rech chech manke kohon tach rech ritzig, arewa weri esikitalwi. Katekut, ri ish, ishun cha om iha, ishun ahawinel chuch kahawisanik, ishun tiosh lahamak, ishun lok om siwan tinimit, arech kiya ubishik riutzil rech rihun, rishish sikin chitza chuwa chulok ri ekumal, chik ateena chuwa chriotzalak chah. Ri ish, Chi oher kanok, manish hun siwan tinimit tah, ek ukamikri, ish siwan utinimit ri Dios. Ri ish, chi oher mankotash tokobisash iwach, ekamikri, ri ish, tokobisash iwach. Ish nulok alah, ri in, kimbih chiwech, ruk sibalah chukab. Ri ish che ish hacha ish kashlan takwinak, eche manish ahawaral tah, kimbih chiwech. Chechipak chih rihetak urayibal ri bakilal, chekchohin ruk ri ushlabal. Chikohi ba, hun utzalahu ikaslemal,
4: chkishol rimani qatinamit tax arech aretaq chi kbish khalum tax tix chiwix che ish elaqoma ri eare aretaq chi kilnari otsalax tax ichak nimrik kilwiri dios pariu ixri opetbal chishniman ba chkech konohel ahawab qasrumal rech ri ahawshel chishniman ba chrech ri ahawinel kheri chekhun ahawinel chishniman ba chkech ri aqashal utsix rumal rech chi areri ahawinel ki utaquloq arech kikahisax kiwach khachintaq ri kikiban ritzel e arech utsix kbish chkech kumal ri winaq che utz kikaslemal kikaslemaj rumal rech chi arewa ri urayebal ri dios ri ish rumal che utz kibano kitzapir kichiri ri khachintaq mankota kinojibal chibanaba ronohel hasu wach ish kheri khacha ish winaq che kishkowinik kiban riutzil ish khe khas ish akhpatani khel chrech ri dios mi bamba kheri khachak kiban ri eare che kikiko humpayu pui ri etzelalaj kirayibal nim che wilawi konohel winaq che ilokokeh ri echalashik chishibig ba iwib chuwach ri dios nim chivilawi ri ajawinel ri ish chishpatani khel ruk shibrikil chish niman ba chkech ri iwajaw manshuwita chkech ri eutz taq iwajaw shane shokuje chkech ri ekashkay taq ajaw rumal rech chejun sipanik wa aretaq chi ri uj kakuy rik ash riman utz taq eweri ronohel chishar rumal ri ajawshel katek uri hasu wacho qijil nak uri kolik weri ish kirik rik ash rumal rech cheri ish Shiban ritzel, katekut. Weri ish kiban ri utz, ekikui rik ash, wa weri, hun nimalak sipanik wa chuwach ri dios. Shane rumalk wa weri, ri ish shisik ishik, rumal cheri kristo, shokohe shurik kash rumal tokobesibali wach ri ish. Eshuyakan hun kamabal noog chivech, arech ri ish kiterembeh ri are. Ri are, cheman shuban tahun makah, manshriqitaq tahun itzel khas wach pariuchi. Riare, chiaretaq chik yoqik, manko tahun tzik shutsalik wach. Aretaq chik o parik ash, manko tahun tzik shutsao. Shanek kohon chrech riare, rehun che kubank atok tzik chiruk risukil. Riare, checho rehun che shutelek chori ubaqil, rehetaq kamak uj arech ri uj, Aretaq chi okaminaq chi chuwach ri jetaq kamak, kuj kaslemanik chuwach ri sukil, riare, ruktaq ri sokotajinaq wi, ri ish ishkunatajik. Rumal rech, ri ish jeri jachari esachinaq taqchij, katek ut ukamik ri, shishtzalij uloq ruk ri ajyuq, chi ajchajinel chrech ri iwuxlabal.
5: Primera de Pedro, capítulo 3. Shokuje, ri ish ishokib, chishniman ba chkech ri wachajil. Arech, we shokuje ne, ek ojo jun chkech, mankkahtak ke kohon chrech ri tzik, rumal ne, we mankech aktakta rumal ri jetak tzik, chech aktakok ba ruk ri kikaslemal ri shokib. Aretak chik kil ri kaslemal cheshas pa nimalak nimanik, ri nimik ijil, makohi ba chishuwich ri ruk ri pachum iwi, Ruk ri qantaq puak mulqab e ruk ri jetaq atziak. Xanech koji ba pariwanima, parija amarinaq laj uaxlabal, che manxaxta uax, wa weri nimalaj jelik utzil tuax ri dios. Jerinak ut, xkiban ri tioxlaqtaq ixoqi pa ujertzik kanok, rixkeyeg ri dios, ri eare, xiniman chrech ri kachajil. Jerinak ut, rizara xunimaj ri Abraham, Wahawshel shachech. Ri ish, ishral ri are, aretak chi utz kibano, aretak chi mankishibig ta iwib, e aretak chi mankotak ash pari wushlabal. Shokuje bari ish, ish achahilal, ronohel qih chi banaba utz pari ikaslemal ruk ri wushokil. Ish heri ruk ri are, nohimal uchab eshik, ri are che mankota uchukab, chi yaba uqihil. Rumal rech, cheri are, shokoje echpanel chrech ri sipanikalaj kaslemal, ruk weri,
4: mankota kashri kurik rich awem rukri dios. Pawokibal ronohel, chkohiba chini malahi wonohel, shahuni wushlabal, ish utskuk riachalashik, chilokok ehba iwip, chisachaba imak, chkohiba humocho chikalah I wushlabal, mitzalih itzel pauk ashel itzel. Mitzalih ba yokonik tzik ruk yokonik tzik. Shane che iteuchik ri eare, rumal rech che isikatal chrech weri. Arech ri ishki wech beh ri teuchibal. Rumal rech, hachin krah kuchahih riuk aslemal, ekrah krilu tzil patak riuk ih, rahawashik chem kohiba ri tzel chorirak. Em kohiba ri tzel tzik pariuchi, nahba chkohiwi chrech ri tzel, echubana ba riu tzil. Chutsukuk ba ri hamaril, echutija anim chrih. Rumal rech, ri ahawshel ukohom riu wokoch pakiwi ri sukil takwinak. Ukohom riu shikinche utatabeshik ri kichawem ruk ri dios. Katek uri, ri ahawshel benak riu palak chkilik. Chkik ulelashik ri kikiban ri tzel. Katek uri, hachink banaw itzel ri chiwech. Wiri ish kiban si balahutzil, kneba kirik ash rumal risukil, utzalah iwechri. Aretakchi ri ish kikuirik ash rumal tokobisabal uach risukil, mishibik ba iwip chkiwach ri iare, emubamba kash ri echomanik. Shane chiyaba ni malahu ikhil ri ahawshel, ri kristo pari wanima, echi amakel, chikiba iwip chi utzalahishik uach ri kitzik, Hachintak kitach iwech ri ucholahil ri weyebal. Katek uri. Chibanaba were ruk chuchuk tzik e ruk utzil. Chikohiba iwuk hun utzalah iwanima. Hun utzalah ichomanik. Arech. Chipuwi rihastak chek kicha chipalah. Siareri. Rikchakunche chusachik kikush rihachintak. Ke yokowik. Chech ri utzalah ikaslemal ruk ri kristo. Are utri wek karik rik ash rumal chek kaban riutzil. We are wa riu reyebal ri dios. Chuwash che wek karik rik ash rumal chek kaban riutzil. Shakuhe nak utri kristo. Shakumul shkamik rumal rech ri hetak makah. Ri are sukil rumal rech chet kutok bisah ki wach rimani sukil winaktah. Arech ri are kukam kabe chik au chuwash ri dios. Shkamisash riu bakilal. Shiyauk aslemal pari ushlabal. Shokuhe, riare shbeche ubishik ri tzik, chkech ri kopache. Ri iare che oher kanok manke kohontak, chiare takchi shkanak kuk ri ukochonik ri dios, patak ri ik. Are takchi ri noe shuban ri arka, che chupam sha ikieb ushib winak, sha ewak shakib shekoltak chuwach ri ha. Wehari, are wa ri ukaninak kamik ri, Ri kasna che kishkolovik, ewe kasna ri, manchata esebal ritzil pari kabakil. Shane are retal rech chubash ri dios, hun utlah kanima, ehun utalal kachomanik, chirumal riuk astahibal wach ri Jesus Cristo. Ri are, che kamik ri, kopakah pari rik yakab ri dios. Echushe rakan ri are, kohom ri hetak ahawibal, eri hetak kowinem.
6: Primera de Pedro, capítulo 4. Ri Cristo shuk ashkolig rik ash pari ubaqil, shakujeri ish, chikohiba y chukab, pawehun chomanik. Hachinguk ashkolig rik ash pari ubaqil, mankkanak takan ri rimakruk. Arechkuk aslemak rik isbal takik, chekonari ruk aslemal. Manjeri tak hachari urayibal rubaqil, shanejeri hachari urayibal ri dios. Sibalah ishnatahinak cheri ubanik rikirayibal rimanghunam takakohunikuk. Ikasleman ritzel ruk ishokachi, ritzel takrayinik, ritzel ruk rihamaha, rikishkashche uwi iwa, ritzel chotak rimesha, ritzel tak ihilanik chkech riyasal wach dios. Chechweri, ksach kikush cheri ish mankikohta nimkuk ri iare, eche mankishbeta kuk che ubanik rikashuwik kiban iare. Shahek uri, Sibalah nimalah yoik kibano, ri eare. Chikebewe ri, chuwach ri are, rikbano ri atok tzik pakiwi ri ekaminak, e pakiwi ri ekaslik. Rumal nak uwa, shiaw beshik ri utzalah tzik, chishokuhe chkech ri ekaminakib, arech ri eare, cheshas van ri atoxtix pari kibakil chkiwach ri winak, kik asleman ri pari ushlabal chuwach ri dios. Riukis balil ronohel ri hastak, shasta hink kibulok, chkohi ba nimalah inohibal, chivilai vip arech kas ish uts pari chawem ruk ri dios. Nabe, kasare chichahih ri hun nimalah lokokebal ikush chishol, rumal rech, Cheri loko kebal kush, kitak makah kusacho. Chikulah ba iwip chishol, ishakbam iwish wetek iwip. Chihuhunal, ruk rinimalak sipanik che shikam ruk ridios, chipatenik ba iwip chishol. Shahek uri ish ustak akchakit, chok iarisashik rihetak usipanik ridios. Wekohunk chawik, riutzik heri taba hachar riutzik ridios. Wekohunk kubang hunchak, Chubana ba he has juntakanik che petinak ruk ridios, arech ridios, chiparronohel ko ijil rumal ri Jesús Cristo. Chechrech ri are ri ijil, erikounem chubekij chubesak. Amén. Ishlok alak takwinak. Michomak ba che man uz tariqak, chechti kitak chishol arech kishkak mashik parik ash. Emichomak ne, che veri junzachibal kush. Shane kishki kotok. Wari ish, kichik rik ash ruk ri Cristo, arech, aretak chik uk ahalisak nari uk ijil, shokohe ari ish kikohi ri kikotemal. Utsi wech ri ish, wek ash yok ik kabanik rumal ri ubi ri Cristo. Rumal rech, chidi rushlabal ri ijil, chidi rushlabal ri Dios kanahinak kampiwi ish. Murik bak ash hun chishol ri ish, sha rumal chehun kamisanel, on hun elakom, on rumal chehun itzel winak, On rumal chek yokonik. Katekut, wehun kurik ash shar rumal rech chiach Cristo. Mak ishba, nimba chirila viri Dios. Rumal rech cherukan we biahri. Rumal rech chekamikri. Chopan uchapale shikri katochtik rumal ri rachoch ri Dios. Katekuri, wekuchapale hubanik we katochtik kukri uch. Hask kikisbehnak uri. Ri rimank kartak kekohonch rech ri otsalahutzik ri Dios.
2: Werisuka lahwinak kikoltahik rukkash Hasuk utik narib ri kubano Riach makunel eri itzel winak
6: Shahenak uri Rihachintak kirik kash chirheri Hachakrah ri Dios Chki hachaba sikush labal Chirech ri utzalah akbanal rech Akki isanel rech we wachuleu Echkibanaba ri utzil Primera de Pedro, capítulo 5 Riin Kintaweri, ruk chukab, chkech ri nim tak winak che ik och kashol. Riin che in nim winak, heri khas eare. Riin che shimwil ri ukashkol ri Cristo, eche ko nuk ijil parik ijil, che manak tachik owi kukutrib. Chi yokuk bari hupuk che shuyari Dios chiwech, kas utz rilik chibana. Mi bano che shar rumal shishtakik, chibana ba ruk ronohel iwanima, He has hun urayibal ri Dios. Manchata rumal arech ri ish, isha haushel chkiwach ri winak, shane chibanaba, ishkamabal noh chkiwach ri hupuk. Katekuri, aretak chiko pan nari riukamabal be chkech ri ahyuk. Ri ish, kiatak nari riutok balil chiwech. Hun nimalak ijil, chemanksash tawach. Katekuri, shokuhe ri ish, chishalitomab, Ishkohlab, chinimahri enim takwinak. Chimochochek iwip, chbil takiwip. Rumal rech, cheri Dios, keukulela hachintak rikkinimerisak kip, ekuyar inimala husipanik chkech, rikkimochochorisak kip. Chimochochorisak ba iwip chushe uchokabri okabri Dios, arech riare, kaskishuchelech bari utalak ich chekurikana. Kasiyaba pari okabri are, ronohel rekishmayo ruk. Rumal rech, chiare are, kchahin iwech, ekuban uts chiwech. Chkohi ba hun utsalah ikaslemal, ekas chishk asalok, ri ikulel chiare rik ashtok, kuakatik heri has hunkoh, ekhaninik, etahin kutsuku hachin loch kutiho. Ruk chukab chishkovir ba pariokohunik chuwach riare, eri ish, iwetam cheri eachalashik parikomon rieko chuwachuleu, Shokohe tahink kik ashkolih wek ashri. Aretak chiri ish,
4: Shkashko bechtach yumal rihubir kash. Ri dios tiachchake, eyal rech ronohel ni malach sipanik. Riare cheshishusik ich rech rihunalik alach ichil pari Cristo. Kishukovidisach chihumul ri. Kuyachina ichukabri. Kishukikibachinari. Ekuban nari arech riish mankishaktach. Chrech riare, rikovinem chubek ich chubesak, amen. Riin, kinzibach wehetach tich chiwech ri rumal risilvano. Riare cheriin kinchomach hun achalashik, chemankuk eshtari utzig. Shishinzibach, arech riish koke ushib tich rech ichukab. Echeriish, iwetam chiare wari kas tich usipanik ri dios, chishkanach ba paweri. Rikomon tios cheko pari Babilonia. Ri eare chesik ishik he has riish, kuya pan hun rutil iwach, shokohe kuya pan hun rutil iwach ri Marcos, rino kohol. Chi aba ri rutil iwach chibil tak iwip, ruk hun tsumanik cheresh si loko kebal kush, rinimala hutil chiwech iwanohel, riish kanahinak pari Cristo. Riukap ubuch rilu. Segunda de Pedro, capítulo 1. Ri Simeón Pedro, ajpataninel e apóstol rech ri Jesús Cristo, chkech riare, cherumal riusukil rica Dios e cacolonel Jesús Cristo, shkikam junjelik en nimalach ubantajik cojonik, je has rica cojonik riuj. Chiwech riish, ri nimalach sipanik eri nimalach utzil, aretakche shiwetamach huach rica jauchel. Rumal rech riuchukab ri Dios, shiatach kech ronohel has huach chirech rik aslemal, echerech rik aslemanik ruk ri Dios. Shubanch kech, arech riuch ketamach huach riare, shuhusik ich rumal riuchichil, e rumal utzalach uk aslemal. Rumal kuweri, shiatach kech rik inomal, erinimalachtak chinik, arech riish, kishok pariuk aslemal ri Dios. Aretakche chishboktahik chuwach rikkis uwach, chekopawe uwachuleu rumal ritzel rayibal. Rumal kuwa weri, chuwach weri, shokohe chikohoba ronohel y chukab. Arech rukri ikohonik kohi utzalajik aslemal, e rukri utzalajik aslemal kohi ri inohibal. Rukri inohibal kohi ritzakat uk ilik iwim, rukri tzakat uk ilinik iwim kohi ri chukab. Rukri chukab. Kohiri kaslemanik rukri Dios. Rukri kaslemanik ruk Dios. Kohiri lokabalik ush kech riachalashik. Rukri lokabalik ush kech riachalashik. Kohiri tokobesabal wach iwuk. Rumal rech. Wesibalak koweri iwuk. Weri kubanochi wesh cheri ish. Manyataltach che mata koichak. E manyataltach che mata kiwetamach wach rikahaushel Jesús Cristo. Hachim mankota weri ruk, riare shas moi wiri. Eri wokoch chiman utsta wiri. Manknatah tari, chresh chesach wach riumak. Chuwach nakut weri, riish, ish achalashik, chikohoba ichokap parik aslemal, epari ish sikital wi. Weri ish, heri kibano, shas mankishzak ta wiri. Katek uri. Ruk weri, riish kishok nari parihunalik rahawibal rikahaushel. Eka kolonel Jesús Cristo. Rumal kuwa weri, riin, amakel kinya ubishik wa chiwech ronohel kik wehastak ri, kneba, riish iwetam chik, ekochi richokab parisakalak tzik. Kinchomak in, che utz wa cheri in kinatisak chiwech, aretak chi riin, inko pawehun kapal ri, arech kas ishkaslik rumal wenu tzik. Katek uri, riin, Wetam, chechas manach tachiwak ovi, cheri in kinelubi wa pawenukabal ri, rumal res cheheri shukalahisah riahaushel Jesús Cristo chuech. Katekut, ri in kinok ilwa, arech aretak chiri in shinelitah ubi iwuk, ri ish, chi paronohel mul, kinatisah wehastak ri. Ri uch, mankota shak apas uwach tzik shakaterembeh, Aretak chi ishkabano cheri ish kiwetamak riuchukab eriupetbal riakajaushel Jesús Cristo. Shani aretak chi shiletak kumal riuch rinimalak ubantajik. Rumal rech, cheri are,
6: Shukamochi ruk ri Dios tatshel riutzil eriokihil. Aretakchi rinimalach ihil. Ruk riubantahik shuya obishik chrech arre wetzihri. Are are rinukohol. Rinuloch. Si are si balach utsnuach. Wech abal ri. Chepetina kulok parikah. Chi uch wi shuktowik. Aretakchi okoruk riare. Wiri tiosh lahuyu. Shahekuri. Ruk weri. Shaskowiri uchukab rikitzihri akashel takutzihri Dios. Esi balach utz. Shiri ish kibanch rech wetzihri. He has hunchakbal parikekum. Sikatena kualach richimil rech akabil pari iwanima. Katekuri. Shasare utz chenabeki wetamach weri. Mankota hunzih kechri akashel takutzih Dios chetzibatalik. Kuya oche hunwinak shak parech wi kuchobo. Rumal che mankota hun tzihri shpetik shak rumal raibal ruhun winak. Shani areri tiyosh la huslapshel iu chikmim huhun tak winak. Arech kibi huhun tak tzih che petinak chiruk wiri Dios.
7: Segunda de Pedro, capítulo 2. Oher tzih kanok, eko itzelalaktak ek ashalu tzihri Dios chkishol riwinak. Shokohe kepenare chishol riish. Ejohun eitzeltak ahtijab chek kiban nari ejohun eitzeltak hukatchik. Chemanjetak kechari, tzrech ri ahtij rishish lokovik riish. Esichanim ri, kpenari kashpakiwi. Ekiri, ri kibenaruk ritzel kikaslemal, ekumal ri eare sibalak kiyok nari ri ube ri sakalaktzik. Rumal ri uloko kebal kiku ishtrech ri puak. Eruk unukik johun eitzeltak tzik. Sibalak kichak na puak riwuk riish. Katekuri. Rikat bal tzik pakiwi man ushlani naktach. Eriutzakik kikaslimal man wari naktach. Rumal rech. Ridios man shiuyata kanok chila ri angelip che shimakunik. Shane shiuk yakubi pari kekumalak siwan. Rech di tartar. Hawi kekanak kanok chika pari yuk ik rikat bal tzik. We man shiuyata kan chila ri yoher wachulew. Punetane, siokol wakshaki winak, ehunch kishol rinoe. Riare chehun winak rech sukil. Aretakchi shupetisah rinimalak alak pakiwi, rietzelalak wachuleu. Weriare, shukistik pakiwi, eshuchaharisah kiwash ritinimit Sodoma y Gomorra. Arechun kamabal noh, chkiwash rihachintak kepenari chweak kabih, echemanke kohontak. Weriare, shutotahisah wach rilot, Chesuk winak. Echek ash ubanom rumal ri itzel kik aslemal ri kamisanel. Shahekuri. Rumal rech we suk winak ri. Chekori rachoch kishol ri eare. Ri are ronohel tak ik ash chech ri rushlabal. Rumal rech chekrilo ekutor y etzel tak hastak chek kiban eare. Waweri. Kubik cheri ahaushel. Kkowinik keuto parik ash ruinak. Che eut parik kikohonik. Ek kowinik ke ukol riwinak, che manke kohontak arech riare. Kubank ash keshchi pari uqih rikat baltzik. Eare ke unabisak rikebin chrih ritzeltak rayibal rech ribakilal, rik ketzelak uwach ronuher riuhastak riakhaw. Riare, chek kinimarisak kip, riare chek on nimalak kibokoch, mankotak kishibih kip, aretak chi ke yokonch rech ritak ikhil. Katekuri. Ri e angelip chi arek o kichukab e kikowinem chikiwach. Aretak chi ek o chikiwach ri are. Mankota hun katok tzik kiya obishik pakiwi ri are. Chubach ri ahaushel. Katekut. Ri are. Ehri has ri awach che mankichomantak. Rumal ri kibantahik. Chi erech ketzak nari e chikisach nawi. Chi ke yokon chech hun has uwach che manketam ta ucholach. He has ri kash kech awach. Heri nari kashk kirikna iare. Ri iare kikashkolikna ri rimansuktak. Rumal rech chimansuktak shkibano. Ri iare nimalach utzil kikilori etzelalach kaslemal kikirik pahunchikik. Ewinak che shokoli tahinak kik. Iakil pari itzelalach kikaslemal. Ekkak che kiban itzel riish. Aretak che kikiban hunheli kalach waim iwuk riish. Nohinak ri kibohoch che rimakunik ruk achi ishok. Esi balak kirayik we makahri. Kikiban ho stak khas uwach. Eke kowin che kichakik re tukar tak ushbal. Chiare ripuak benak kiku ushruk.
4: ri eare ekiaksak ki bantajik. Aretak chi shkikiakkan ri utzalakbe, shkisachubiki pariuberi balaam, ri are che ukohol ri bosor, che shas shulo okeh ri mansukiltak. Katek uri, ri are shas yahyatesh vi rumal ri itzel alajuchak, ri are hunawak che mankota uchabal.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Atehik ashu

0: Chakbi chakchok shkanakkan riutsumal. Eri Jesús kubir cherech.
1: Nkoma bihwi weri. Arehat hakutu abib chuwach richuchkahau. Echat suhuhri junta baltokom jehas shtakan kan ri Moises. Arechare jun utskut balch kuachri eare.
0: Aretak chiokem kopom parikafarnaum kakabukok rukreare kung kamalbe chikech okal sholtato chekubir cherech.
2: Ahaushel, rinupatananinel, kaminako bakil, tutsulik choha, esiblah koshom golek.
0: Kubikriare, chirech.
1: Kinbena cheukunashik.
0: Rikamalbe, kubikchirech.
2: Mantakal tachuech, arech katok pariwachoch. Shakruk huntzih chabih, kutsirri, rinupatananinel. Inche makota hunnim gaklem, kategori, keintak rienutakon, kimbikchirech hun. Hat eriare kebek, kimbichirech hunchek, chatpetok ekpetik, ekimbichirech inutakon, chabanaweri ekubano.
0: Aretak chiri Jesús kutawetzihri, kamayawek chirech, ekubichikech riwinak che kikiternebek riare.
1: Hasir kimbichiwech, manuri komtari in pare Israel, hunkohonik jehaswe hunkohonik ri. Heneri, ri in kimbichiwech. Chesi balahek ike pena ulog pari ral balqih, e pari uqah balqih, kateguri, ke kiksoklech kibri, che waim rugri Abraham, ri Isaac, eri Jacob, para rahi balrikah. Eguri e ral kualri ahawibal, ke kiakubiri pari kekum, chilari ri oqeh eri kuchuchem wareyah.
0: Kateguri kubik chirech ri kamalpe.
1: Hat, chmantahok chavech jehas ri akohonik.
0: Kategori parehong kakbalri utschikri akpataninel. Kok pari rechochri simong ekerilri chichu uhiri simong chakahanak parichat rumalchek ohun sipalak ak chirih. Kuchapokokri ukap ekel ubiri ak chirih. Kawalahek ekokche upatanishikri are. Aretakchi kakahubi uwechrik ih kamulok cherechri are sipalakibinakche eko eitzelkuk. Shakrul kuntzih ki ukiakubi ri eitzel. Eke ukunah konohel ri eyawabib. Arech kasih kabantah ri utzih ri Isaías ri kashal utzih ri Dios.
3: Riare ashukam ri tuqar lah kabakil, eshrekah ri taq kayabil.
0: Aretak chiri Jesús kri loche shaklawi sutim rih kumal riwinak. Katakanik arech kek ash chakab chik chirech richo. Kategori kunaqtsib kikip kok ruk ekubik chirech.
4: Akhtih, inkat internebek shak pahawihek olbalkat bewine ariat.
0: Ri Jesús kubik chirech.
1: Retakyak kori olbalki warbal. Ri chikop re uwakak kori takkisok. Eguri ukohol yachi makota hawi ku oiba wiri ukholom.
0: Kunchik chikech ri eutikoshel kubik chirech.
5: Nabena chaya abechwech arech kin muku na kano krinutat.
0: Katekutri Jesús kubik chirech.
1: Chinaternebech kateguri chaya abechkechri ekem naqib kekimukri ekekam naqib.
0: Chanim kakan pari hung hukub ekikternebech ubiri e utihoshelab. Kateguri chishakte chanim kubal katekhrib ripolo. Kokri uket pari hukub katekut warnakri are. Ri eare kikabukok rukche ukasusik ekikbih chirech.
6: Chuha kolo ahaw tahinkoh kamik!
0: Kubih chikech.
1: Suche kishibih hibib, ishwinak che shahubik ikohonik.
0: Shakbih kawalahik kuyahyateh ri kakik eripolo. Ek kahuwech ri kakik eripolo. Ekuri riachihab ri maybal kekanah rukweri ekikbih.
6: Hachinko wawi areri. Cheshakukheri kiaqiq iripolow keni manchrech?
0: Aretak chikopan chakapchik parikitinamid ri gadarenos kielolok chuchiri tak kihul ri kabnaqib ekep winak che echapom rumal ri tsel kepeu lok che ukulashik riare sipalakik ash tak chuh ri eare che rumal nari mankota hun kakachawik kakash pawehumberi echanim kik rakakeh kichi.
7: Sukuach kichi u atikohari dios. Lashat peor alri. Arech kawali sah kach kach aritakchi ahak kupan rikich.
0: Ekoa panchila humulah. hupuk tak ak chetahen ke wakato panok kategori ri eitzel kiktach rech ri Jesus
7: wil at kuhaki akubi uch chohatakao bipa hupuk akari
1: fish
0: kchari are chikech shaschanim ke elulok ekyok paritakri ak kategori konohel ri hupuk ak kikyakubir kip chori huyuk pariha echila shekamwin ri eah yukab kikishibir kip ekenyuma hubik kekibir paritinimit ronohel wehestakri shokohe ri hashtag shbantak kuk riwinak che echapom rumal ri itzel kategori chichanim konohel ri siwan tinimit ke elulok che ukulashik ri Jesus earetak chi kikilo kikita tokop chirech arech kelu lok parikitinimit. Mateo capítulo 9. Kaan parihun hukup, kakash chakap, kategori kapre pariutinimit. Shas chanim, kakamubi chirech hun cherinak ubakila chi, kakinak cho hun chat. Ri Jesus, kril ri kikohonik ri eare, kategori kubir chirech ri cherinak ubakila chi.
1: Mukman ke makuish walkwal, kisachitahik rehata kamak.
0: Kategori chichanim hojun eacht iwanelab kikichomag.
8: Wejun ri tajin kubig itzel taktzig chrech ri Dios.
0: Ri Jesus retam ri kichomabal kategori kubig.
1: Su cheche itzel kichoman pari iwanima. Suri man kasto bishik ksachitag ri amak on chatwalihok echat binok. Arechi wetamag cheri ukohol ri achik kowin chi usachik ri makag chuwachuleu.
0: Kubig chrech ri cherina kubakila chi.
1: Chatwali hok, chakama bileachat ehat chori aguachoch.
0: Riare kualahik ekbe chori rochoch. Ribinak aretak chikikilweri kikishibir kip enim kikilweri Dios rumalche uyaom wehon kominem ri chikech ribinak. Aretak chi elem chik kuban ri Jesus chila kerir hunachi. Chetuyul chori mesha cherech tokbal tak al kabal. Riare Mateo riubi. Kategori kubir cherech.
1: China terne behu biri in.
0: Kualih ubiri are ekteri ubi cherich. Aretak chiri are kochori mesha paharuk di Mateo. Sipalahiki eah toknilab eah makip kyopan chori mesha kukri Jesus eri eutihoshelab. Aretak chiri e fariseo kikilweri kikibir chikechri eutihoshelab.
9: Suche kuari iwahau kukri ah tok inelab eri ah makip.
0: Katekut aretak chi kutari are kubir.
1: Riwinak chi utski wach ekolik man rahawshik ta ah kunanel chkech. Are rahawshik chkech ri eya wabib. Hish ehi wetamah ri ubishkil weri. Are king wahri sach malmak man areta king wahri ta maltoko. Herinak ut man impetinak ta che kisikishik ri esuk takwinak. Are in petinak chech kisikishikre e ahmakib.
0: Chichanim ri ewu tiokoshelap rishwan kikipu kokruk ekik bichirech.
10: Su chechere uch eri fariseo koh mehuahik, kategori ri ea tiokoshelap at manke mehuahtak?
0: Ri Jesus kubichikech.
1: La kuya ok ke ok ikre rach ilrich apala aretak chi koriare kuk, kpenak uri rinikah tokih cherich apala ktokish na ubi chikishol, Katekut kasarechi kuri keme wahik. Mankota hun winak che kuko hun chakap kak atsiak chrech hun elatsiak. Rumal chiri chakap kak kuhik ribri ekuni marisahri de tek. Shogohe mankota hun winak kukol rik ak amaha pak el tak tsum ukolbal. Rumal chiri el tak utsum ukolbal kupok isahri bri. Ktishtahri ri amaha ekzertahri ri tak tsum ukolbal. Herinak ut, kakolrik ak amaha pak ak taktsum ukolbal, echi ekebri, utsri, mankota hun kuban kash.
0: Are takchitahin kubihwiri chikech, huwinak chenim ubantahik pari katbaltih, kekibukok ruk, kumehrib chowachri Jesus, ekubih.
4: Rinumial kateri shkamik, hakohonak utri akab puwi, katikuri kasinak uri.
0: Kuwale hubiri Jesus, ekutanabe hubik, shokohe, rieuti hushelab, kik ternabe hubiri are. Katekuri, hunishakche, chikablahu hunapulok tahin kutsakukikel, chirihulok, kikip luk riare, ikuchapukok riuchiri retsiak, rumalche kuchomak pa rechwi.
11: Rukin chapukok riretsiak, kinutsirwa.
0: Kusutirrip y Jesús chirilik riare, ekubir chirich.
1: Muman kebakush numial, arira kohonik shat kolobriat.
0: Kategori chishakbi kikoltahri yushok. Aretakchi koponcho rachoch rihunachi, chenimu bantahik parik at baltir. Kerilori kebanori su, eriminakche ek ashkobinak. Re Jesús kubir.
1: Chishelulok, rialiman kaminakta, riaresha guarinak.
0: Kategori kikzeh wach riare, aretakchi ke e setahu biriwinak. Kokbi riare, kuchapukok riali cheri ukap, kategori riare kwalahik. Ekebeo tzihol paronohel ritinimit wehun banoh shbantahik ri. Aretakchi kelubiri Jesus chila, kiki ternevehbi ekep mojib, ekiki rakakeh kichi.
12: Chelaku shubik chkechri uch ukohol ri David.
0: Aretakchi kioponchoha, rie mojib kikibukok ruk, kategori kubihri Jesus chikech.
1: La kishkohonik che kinkowin chrechu banikweri.
12: Kukkohonik ahawshel.
0: Kechachirech. Chanim kuchepukokriki wuoch ekubih.
1: Chmantahok ba iwugri ish. Jehasri kohonik.
0: Kategori kuchakripriki wuoch. Chichanim ri Jesus ki uyahyatehri eare.
1: Chibana che mankota hun kretamahweri.
0: Kategut ri eare aretakchi ke elubik. Kikiau bishik weri paranohel ritinimit. Aretakchi elemna kikmanri eare, kikamulok chirech hunmemachi chechapom rumal ri itzel. Kukiakulok ri itzel, kategori rimem kumahir chawem. Rewinak kakimai wach weri ekikibih.
10: Mankota hun rilomo wach par Israel, hun has wach hacha weri.
0: Kategut ri fariseo kikibih.
9: Rumal de kinimar de itzel, kiau kiakubir de itzel.
0: Re Jesús, kabe paranohel rialak taktinimit, eparinim taktinimit, ketehom patakri kolbal chabal, kuyau vishikri utsalak akrtir, rechri ahawibal, ekukunahro nohel takyabil, eranohel kosham. Aretakchi keriloche ke mululik riwinak, ke lukush chikech. Rumalche ke mayowik, e kosinak echechachir chemankota kahyuk. Chanim kubir chikechri e utihoshelab.
1: Kosi balah anarinaptriko, kategori man ekitare achakim ekolik. Chitaba tokop chrechri rahau ruleu, arech keutak achakip pari ruleu.
0: Mateo, capítulo 10. Kiosikihri ekablohuh, kuyari kominem chikech pakiwi ri eitzel tak ushlabal. Arech kikikiakubik, kikikunah ronohel yabin. Eronohel koshom. Rikibi rie kablohuhe takonelab areweri. Naberi Simón rikibish Pedro Cherech. Eri rachelala Trish. Ri Santiago ukohol ri Zebedeo. Eri rachelal Juan. Rialip eri Bartolomé. Ri Mash eri Matei che achtokinel. Ri Santiago ukohol ri Alfeo eri Tadeo. Ri Simón che Celotes eri Judas Iscariote. Riare che kuhachnari Jesús. Ri Jesús ki utakubi we kablohuhri rukwe taktsihri.
1: Mishbe pare ki beri kohun vi chiki kohonik e mishok pa hun kitinamit ri e Samaria. Arechi suku ma ubik kukri e sachainak taktsih e ko pari rachoch ri Israel. Pari bechi ya ubishik che si balah nakachik kowiri rahaybal rikah. Che ikunahri e yawabib. Chia hun kak asemal chkech ri kaminak takwinak, chichach chobehri kitsumal ritahin ka eri kitsumal, chikyaka ubiri e itzel. Riish, shayiko chimweri, shokuhe chiaba hechas hun sipanik. Mikamu bik anipuak, sakipuak, onri alak takpuak, chutsam ipas. Shok mikamu bi ikoshtar rech ri ibe. Shok mikamu bi ikhalbal. Makepta iwatsiak, ishahab, ichimi, riachak, kuchakri uwa. Retakchi kishopan pahun nim tinimit, om pahun alak tinimit, chitsukuh hachin hun utswinak, kategori chishkanak pari rachoch. Chikate arechi kishelchi ubik, chiyaa hun rutsiluwa charetakchi kishok pariha. We e utz vejun hakol malri, kopan rinimalaj iwutzil pa kiwiri eare. We man e utz rinimalaj utzil ko iwut katzalej nari piwi. Ewe man kota hun kishkulanik ektowri itzig, chishelu bik pa wejun hakol malri, on pa wejun tin mitri. Kateguri chitota kan ripoklaj ko chirihri wakan. Gasih kimbih chiwech, pari uqihri katohtzig, shahubikri ri kashkolil, Chechri Sodoma eri Gomorra chuachri kashkolil chechri juntini mitri. Herina ut ri in kishentak biri ish, ish hachachich chikisholri eyok. Kasnim iweta mabalba chikolok, jehasri jetak kumats ekas chikohi ma'ri utziliwuk jehasri tak palomash. Kas chikolok iwip chikiwachri winak. Rumalche kishkehach nari ish chkechri ebanal atuhtzich, Kategori kishki hich ehnari che asear patakri kolbal chamal. Kishki kamna ubi chikwachri e atbalzig e chikwachri e ahawinel rumal wechri in. Arechki yana ubi shikri tzig chikiwachri e are e chikwachri kohun chik kikohonik. Kategut aretakchi kishkamna ubik mitsukuhas tzig kibig, onhas ubi shiki bih. Kiatahnari utz tzig chiwech pari hun kahmalri. Rumal che man ishtari rikishchawik, areri rushla bashel ri itatri rikchauna iwuk ri ish. Rihun achalashik kuhashnari rachalal parikamikal, eritatshel kuhashnari ralkual ri, kech ohinari e alkual shelab kukri enantat, kategori kekikamisahnari. Kategori konohel ri riwinak kishketzelahnari, rumalin ubiri in. Atek ut hachin utz uchihik kumano pari ukismalin rerek koltahna. Weki shokhitash pahun nim tinimit, chishanimah ubi pahun chik. Ewe shokuhe ki shoktash pahun chikri, chishanimah ubi pahun urosh chik. Kasih kimbih chiwech, che mahari ki bimbeh ronohel takritin mit rech Israel arechik peri ukohol riachi. Riti hoshel manareta nim chuwach rirahtih. Eri pataninel manareta nim chuwach rirahau. Kuman ri chrech riti hoshel, wejeri has rirahtig, y kuman ri chrech ri pataninel, wejeri has rirahau. Webim belsebul chrech rirahau ha, chinim china ubishikri chkechri euinak ekopa ha. Mishibihibib chkechri eare. Mankota hun has uwache chukatal uwach kamikri, che mat kalsishna. Mangota hun hasu wach kamikri, che awatalik, che mank chop tahna. Ritzir che kimbih in chiwech pari ekum, chimbih ish pari usakil rik ih. Kategori ritzir che kitakok patakri ishikin, si balak chi ea ubishik puwi rishotalu lok. Mishibih hibib chkech di kikamisah di bakil, manke kowin tak ut kikamisah di ushlabal. Arechi shibih hibib chech ri hun chek kowinik kusach ri ushlabal eri bakil parik akbal mes. La manke kayishta keb alak takchikob rew uwakah rumal hun as, jebari makota hun chkech tzaku lok chori ulew we man retam taritat. Kategori ri ish shok eta matalik ri raha balil ri iwi, mi shibih ba iwi. Ri ish arenim ibantahik chikwech ek e alak takchikob rew uwakah. Hachin rikubih ri utzil panuwi ri in chikwach ri winak, shokuhe ri in kimbih nari rutzilal ri are chuwach ri nutat chikak. Katek ut, hachin kubih panuwi ri in chikwach ri winak che man kuchop tanuwach, shokuhe ri in kimbih nari chuwach ri nutat chikak che man kinchop ta uwach. Michomach che in petinak arech kinul koho ri ni malah utzil chuwach ri wachulew. Man impetinak ta arech kinul koho rini malahutzil, are impetinak arech kinul koho ri chich rech choh. Henak ut, ri in impetinak arech kchohin ri achi ruk ri utat, ri shok ruk ri unan, eri alip bashel ruk ri eralip. Eri eukulech hujunal winak, e are nak uri re erachalal. Ri hun winak che are si balak kulok o eh ri unan on ri utat chinwach ri in, ma ustawuk. Rihun winak chare si balak kulo o ehri ukohol on ri umyal chinwach ri in man ustawuk. Riare che man kruk ahtari urip bal e man keteri tachwih man ustawuk. Rihun che kurikan nari ukaslemal, shasare kusash nari. erihunche kutsaknari ukaslemal rumal wechin sasare kurikanari. Rihunche kishukulahri ish inri kinukulah. Erihunche kinukulahri in are kukulahri hunche inutakomulokri in. Rihunche kukulahun ashelu tsihri dios rumalche ashelu tsihri dios. Kukam nari hun sipanik rech ashelu tsihri dios. Kategori rihunche kukulahun suk lahuinak rumalche suk lahuinak. Kukam nari hun sipanik cherech suk alahuinak. Rihunche kuyana hukup horon cherech hun. Chkechwech utinri rumalche tihoshel. Hatsih kim irchiwech cheman ksash tari riutok balil cherech.
13: Mateo capítulo 11. Categorí aretak chiri Jesús shuki subishik wetzir chikechri e kablojoj utihoshelab kebe ubi chila arech kuya a ubishik ritzir patak rikitinimit. Rishuan che pariche utom rakanil tzir puwi ritak ubanoj ri Cristo. Ke utakwi ejojun chikechri e utihoshelab arech kikibir chechri are.
9: La atri rikpetek on kakyeh na hunchik.
13: Ri Jesús kubir chikech.
1: Hish ejibir chrech rishwan rikito erikibilo. Ri emoyib kok a kiwokoch. Ke minikre etak mayib. Ritahin kere kiktsumal chachok ke kanahik. Kiktachikre esorib. Kohun ka kikasemal re kamnakib. Eri utzalah kak tzik kiaw bishik chkechri eme baib. E utzrech rihunche man ktsakta rumal wechri in.
13: Aretak chi kebe ubi e are ri Jesús ktsihon puwi rishwan chkechri winak.
1: Ri ish hachin sheywila parits inalikulew. Lahun aksi lo minak rumal rikyakik. Generi ri ish hachin sheywila. Lahun achichi ukohom utzalah tak ratziak. Hayi. Ri enik ahche kikkob utzalatakatsik ikori parikachoch ri eahawinel. Heba, hachin sheywila, la sheywila hun kashelu tzihri dios, kimbih chiwet shekhe nakut. Ri hun ri are nim chuwach ri hun kashelu tzihri dios. Ri hun ri are ri ri tzibam chirich. Nutakom ubiri nutakon na be ubi chawach arech kusukumah ri abe chawach. Kasih kimbih chiwet che makota hun chikshol ri ekal ri ishokib, che aren nimri ubantahik chuwach rishwan ri kasalha. Katek utri alah chutin pari rahawibal rikah aren nim ubantahik ri chuwach ri are. Che patak ri uqih ulok rishwan ri katena patak wikih kamikri ri rahawibal rikah uk ashkolim ri choh ek tokih ri ak chohab. Konohel bari ek ashal utzih ri dios shokoheri pishab che katena ruk rishwan shkik asheh ri utzih ri dios. Ewe kiwah kikoh rinutzih, rishwan areri Elias, riare chek hatzaleh na ulok. Rihun chek o ishikin, tutatabek ma'weri. Ruk hachin kin hunam tisahwi vehun mayil ikhsakri, che ufala umire e akalap che etuyul pa kayibal kikrakakeh kichi chikbilkib e kikbih. Shkak ohomah risu chivech e manshishkhoutah. Shkabisho hun biso malbis chivech e manshikista ikush. Rumal che petinak rishwan cheri mankwatak e mankukumuntak kategori kbis chrech kori itzel ushlabal ruk. Petinak ri ukohol riachi che kwa ik ek kumunik kategori kbis chrech kolikle hun khir e hun kabare lalak winak. Ke rachilah ri e ahtok inelab eri e ahmaki winak. Eshban risukil chrech ri etamabal rumal ronohel ri hetak uchak umanom.
13: Kategori chichanim ki ukiak sakrisah ritak tinimit hawi shiltak we si palak kitak umayibal. Kategut mang shkikash tabari kikush.
1: Kash awech ri at korasin. Kash awech ri at Betsaida. Rumal che wet ashban paritiro on parisidon. Ri maybal tak hastak cheshban waral. Uher tabari shkestak rikiku shusheri manta atsiak e chusheri chah. Rumal kuri kim bih chiwech, che pari uqih rik atbal tzik, mankota hun ni malak kashri, chrech ri tiro e chrech ri sidon, hacha chiwech ri ish. Egori at Kafarnaum, lasi balak katlot esh na chiparikah, chipari ni malak siwan rikatkah nawi. Rumal che wet ashban pari Sodoma ri maybal tak khastak che ashban wara lawuk ri at, konari ri ukaslemal shas uchanim ri. خیری کیم ایخ چی ویچ چه پاری وق ایخ ری قطبال چیخ شاق کالی کری ریکاش کوریق ری سودوما چو ویچ ریکاش کاریق ری ات
13: پتاق ری وق ایخ ری خسوس کو بیخ
1: ری این کتین تیو چیخ نو تات رخاو کخ رخاو لیو رومال چا وان وی خستاق ری چی کوچ ری کو که تامامال ای چی کوچ ری کینو خینیک کتگوری شاق علی ساخ چی کوچ ری ایچ اوتین خیناک اوت نو تات خیق او واری کا واخ رنوخل شه اتاق چوچ رومال ری نو تات من کتا خون کچباو او وچ ری کخل شل شویری تات شل من کتا خون کچباو او وچ ری تات شل شویری کخل شل ای خاچین ری کراخ ری کخل شل کو قلی ساخ چو وچ چی ساخ وک ری این یو نوخل ری ایش کسی ناق ری ایش ای تاخی ناق ری این کنیانا ری اوچ اوشلانم چی وچ چی وک آخری نویونت اقاس چی چوبو وک ری این رومال چی ری این کن وانه خویب اکو رو چیل ری وانی ما کتگوری کی ری قناری ری خماریل ریچ ری ایوش لامال خینک ات چو چوخ ری نویوکو امان کتا رالال ری وقان
13: کپیتولو 12 پخون تیخ سابادو کقاتن پخون تیکن بال تریکو اکوری ایو تیخو شلاب کنومک کتگوری کیکی مکو کیکی پوچو یکی کیتی خوری تریکو اره تقچی ری ای فاریسیو کیکی لوری کیکی بیخ چریچ
12: ری ای آتی خوشلاب کیکی پان خون خس وچ چه میاتل تخ کپان پاری سابادو
13: کتگود ری خسوس کو بیخ چکیچ
1: لامن ایسی کیم تخ ری خستق چه شوبان ری داوید اره تقچی اشنومیک ری اره شغوخه ری ایرچ این خس رو کیک شوبانو پاری راچوچ ری دیوز ای خاصو تیخی کرخه تاق کشلنگوا ریچ ری تابل تقوب چه من یا تل تاق کو تیخ ری اره ایری ایراچ ایل چه اره شوی یا تالی کک تیخو ری ایچوش قخاوی اون لشوق من ایسی کم تا ری تیوش لخوخ چه پاری قیخ ساوادو ری ایچوش قخاوی کی که شلق اتیخ ری ساوادو پاری راچوچ ری دیوز ای من کتا خون کی مک خینه ری این کم بیخ چی ویچ چه ورال ری کو کولیک چه اره نیم چی ناچو وچ ری راچوچ ری دیوز ویتا ای چوبوم ری ایش ری و بیشکال ری چیخ ری این اره کن وخ ری سچ بل مک من اره تا کن وخ ری تا بل تقوب چو وچ من کی من تا قطوخ چیخ ری پا کی وی ری من کتا خون کی مک رومال چی رو کخول ری اچی اره رخاو ری سابادو
13: کبیو وی چیلا اکوک پر خون کل بل کی چبل ری ای اره کتگوری کو چیلا خونا چی چی کم نک خونو قب کتگوری ری ای اره کیکی کتو چی
9: لایا تلک کبان کنانک پاریق ایخ ساوالو
13: اریچ کو یاو کیکبان قطوخ چیخ پوی ری اره کتگوت کو بیخ چیکیچ
1: خچین چی ویچ ری ایش چی کاشا خونو چیخ کتگوری وی تک چاقو بی پا خون خول پا ایخ ساوالو لامانچانیم تخ کرساخ کتگوری اره سی بحلاخ نیم او بانتخی خونوی نق چو وچ خون چیخ شاخی گوری یا تالیک بان ریوتسیل پا ساوادو
13: اکو بیخ چچ ریا چی
1: چاری پی بالی خونق اب
13: ری اره کو ریپو کتگوری که کونتخ ری خونق اب اوچ کنخیک خچاری خونچیک اره تک چی که ایلو بی ری فاریسیو که چاو چکی ویچ چی ریخ ری اره اره چاره که کخ که کچو پو ویچ ری اره اره تک چی ری خیسوس کره تماغ ویری که بیو بی نخ چی ریچ ری چیلا سی پلاخی وینق کی کی ترنبه و بیر ایاره کتکوری کنوخل ری ایاره کیو کناخ کتقن چکیچ چه من کتا خون چیخ کی کی بیخ بوی ویدی اره چه قس چیخ کبان تغری و چیخ ری ایساییس ری قشل و چیخ ری دیوز
3: اره واوی نو پتنی نیل چه خلیک شنگویلو ری این ری لوگ چنواج چه بناق ری وانی ما روک کنیانا ری وش لبال پوی ری اره کتکوری کویانا و بیشیک ری سوکیل چکیش ری خیتاق اماق منگ چوخی این تاری شک منگو را قیخ تا اوچی ری شک منگو تا خون ری کتانا ری اوچ ابل پا تاک ری کایی بل منگو واق ایخ تاری ری پاشیناق اخ شک منگو چوب تاری ری اوچام سی چه شک کبا قویک چی کاتینا کک امبی ری سوکیل پا ری چاکنیک پا ریو بیک کیانا وی ری کایی بل ری خیتاق اماق
13: موبی چریچ ری آره خونوینک چه چپم رومال ری چل ری آره موی امم کتگوری کوکونخ ری آره شخری ری مم کچاوچیک اکی کائچیک کونخل ری وینک کی کمایو وچ وری اکی کبیخ
4: لما ریت قواری و خول ری داوید وی آره ری
13: کتگوری aretakchi kikita weri ri fariseo kikibir.
8: Weareri, kiukyak rieitzel shui rumal ribelzebul, rikahawinel rieitzel.
13: Riare, retamri kichumanik ekubir chikech.
1: Ronohel rahabibal chikchohin ukochech milak andib kukisri bri. Kategori mangota hun tin mit, mangota hun hak olibal, chek chohin kok chechpil ak anrib, chek kanahna kanok. Wiri satanas kuk yaku lokri satanas, kchohin chrech chpil ak anrib, hasra habibal rik kanahna. Eri in verrumal belsebul, kink yakri eitzel, hachin rumal kekik yaku lokri eiti hoshelab, rumal kuri shokongeri eare. Eare e atal tzir chivechri ish. Katekut, werrumal ri rushlabal ri Dios, ke inkeak in ri e itzel, sha opaninak chiri rahaibal ri Dios ibugri ish. On shokunje, lak kobin hun achi kok pari rachoch hun chik, cheko uchokwa malahachi, kategori kukamu biri hastak rech, we manarena be kuyut kan riare. Shahekuri, kuya ochanim kukamu biri hastak rech pari rachoch riachi. Rihunche mankota wuk nukulel ri, erihunche man kumulihta ri u hastak wuk kusach ri u hastak. Kategori, kimbichi wech, ronohel mak e itzel chrihri dios, kkuitahnach kech ri winak. Kategutri itzel chrihri tioshlahushla bashel, mank kuitahtana. Erihunche kubihun itzel tzich chrihri u kohol riachi, kuitahna, katek utri hunche kubiehi tzeltzir chrihri tioshlahushla mashel, mank kuitahtana pawe wachuleu ri, eshokunje pari hunchik u wachuleu. Weko hun utzche, utzri ri uwach. Weko hunche man utztah, man utztari ri uwach. Riche etamatal uwach rumal ri uwach. Ish ri haal itzel kumatz. Hasu bishik hun utzir kibano, Cheri ish ishitzel, rumal rech, ri nohinak ri animach rech, areri ri kubih ri chiach. Ri utzwinak, rug ri utzhastak rech, kukamu biri utzhastak rech. Eri tzel winak, rug ri tzel hastak rech, kukamu biri itzel hastak. Heri kimbih chiwech, pari uk ihri qatbal tzich kman atokzich pubi ironohel itzel tzich, chesh kibih ri winak. Rumal rech, Cheruk riatzik manna utz atokzik pawi. Erumal riatzik manna itzel atokzik pawi.
13: Kategori ehun chikechri ehtiwanelab eri fariseo kikibir chirech.
9: Ahtik, riok kakaban hunkotabal arech kakilo.
13: Kubir chikech.
1: Itzel ihaal. Ahmakunel ihaal kuknikah eahauchik. Kkah hunkotbal. Kategori shuwiri ukutbali ashalutzir dios rihonas kianach kech. Rumal reche hachash kohi kanok rihonas o shib ik ewe sheb akab chupam rihun chikop rech ripolow shokuhe ejeri ri ukohol riachi kakohe ina u sheb ik ewe sheb akab chushe riolew. Ri uwinak ri ninive kewa lahnari pari katbalzir kukwe hun mayil ik sakri Kategori kikmanna katoktsik pakiwi. Rumal re cheri eare shkikesh kiku shruk rihonas, e waral ri, kohunche are nimchina ubantahik chuwach rihonas. Ri ishok rahawinel ri umosh ral balqik, kualik nari pari katbaltsik, kuk wewinak rech wehun mayil qik sakri. Kategori kukmannari katoktsik pakiwi. Rumal re cheri are, Chinach shpewi cheri uwachulew, che utayik re retamabal ri Salomón. Kategori, waral ri, kolik hunche nim china chuwach ri Salomón. Aretak chiri tzel ushlabal kelu biruk hun winak, kbeche binem patak kash chakik tak ukolik balulew, e kutsukuk ri hamaril, kategut mankurik tak. Kategori kumik, kintzalihwa pari wachoch, hawi shinel ulok. Arechi kopanik rirachoch, hamalik chik, mesom chik, esukubam chik kulurika. Kbek, kuchapa uwuku ni maqtakitzel ushlabal china chuwach riare. Kokik, ekheki ruhunwinak. Kategori, pariuk isbal rihunachiri, aresi balakash china kuriko chuwach rinabeachi.
14: Hewanak uwa kuriko wehun itzalalak mayil iksakri.
13: Takin kichawuna chikech riwinak, aretak chi riunan eri rachilal kyopon chila, katekuri kakak kichawruk riare. Chech rihungwinak cheheri kubik chirech ri Jesus kubik.
14: Hachin rinunan e hachin ri ewa chalal.
13: Kulik riukab kiukuturi e utikoshelab e kubik.
14: E arewa we enunan ewe ewa chalal ri. Rumal rech, chirihun chekuban ri rahawanik rinutat chikah, areri ri wachalal, ri wanap erinunan.
13: Mateo, capítulo 13. Poehunk ikri, ri Jesús kelubi parihari, katekuri, kutuyi chuchiri polo. Si palagwinak keperuk riare, sharumal kuri kakancho hun huku, ekutuyi ulok. Konohel riwinak, ekokang chuchiri polo. Kategori kitaktir kubir chikech pataktir obelil kubir.
14: Humul reaktikonel shelubi che utikikri utikon. Aretakchi shuhapihri iha uhun stak chuchiribe. Kategori sheperi chikop re uwakah eshkitihubik. Uhun iha chik stak patakabah hawichi mankota wi si balahuleu. Aninakshk iulok rumal che mankota uleu. Katek utare takchi shperik ih se chaki harik. Irumal reche mankota ram shchaki harik. Huhunchik shtak patak ish. Shukunhe shkiyik ritak ish. Kategori shkihi isah ritak iha. Huhunchik shtak pa utsuleu. Ishuyari wach. Hunok al rumal hun. Oshk al rumal hunchik. Huina kalahuk rumal hunchik. Chutapa wetsihri rihachin ko ushikin.
13: Ri ewo tihoshelab kikibokok ruk kategori kikibik chirech.
6: Hache patak huhun tihobelil kat tihon kuk.
13: Riare kubik chikech.
14: Chivech ri ish ya ompach obik ri retambal rahay malrikah. Katekut chikech weminakri man ya omtah. Rumalre chiri hun cheko uhastak kiatah na chirech. Esi balak totah na uhastak ri. Kategori rihun che mankota uhastak, shokuheri koru ktok ishna ubiri chrech. Rumal kuweri ri inkin tzihon ku patak tziho belil. Rumal che kekaik e mankekaitak, kikto e mankiktatak, e shok mankikchoptak. He, kassihne che kuk e arek mantahik ri tzih shubihri Isaías. Ri ish kitana, kategori mankichoptanari. Ri ish kivilna, kategori mankiviltanari. Rumal che si pohinak rikanima we siwan tinimitri. Kitsapim rikishikin ek yubam riki wokoch. Arech manke ka itaruk riki wokoch. Arech mankik tataruk rikishikin. Arech mankik chopta parik kushlabal. Arech manke tsalehta ruk ri dios. Arech manke inkunahta ri eare. Kategori ri ish uts rech ri wokoch rumal reche ke kaik. Uts rech ri ishikin rumal reche ke tatmenik. Kasih kimbih chiwech, si balak eki ek asalut sihir Dios, e eki esuk alak takwinak, shkah wetashkilo rihastak, chekibiri ish, emashkiltak. Shkah wetashkito rihastak, chekitari ish, emashkitatak. Ri ish chitat behba rihun utsihu belir ri ahtikonnel. Kulmatah ruk rihun chekutari utsihri ahawibal, kategori man kuchop ta ubeal. Kperi itzel chukami kubiri uhastak, Cheshkitikitak pariranima, we areri areri rishtikitak chuchiri be. Rishtikitak patakabah areri kutari tzir, kategori chanim kuk amruk kikotemal. Kategut mankota ura parech wiri are. Hun winak che mankok ta il, sharech kep oshib ik. Wekpe hunkash on kpe okatanem rumal ritzir, chichanim ktsakik. Rishtak parikish arech chutari tzir. Katekut ritak ucho mabal ri wachuleu eri rayibal chrech ripuak kuhik isah we tzihri emang kuyata uwach. Eri stak pa utzuleu are kutari tzih e kuchop ube al. We areri kuya uwach hunok al rumal hun, hunoshk al rumal hun, hunchik huwinak lahuk.
13: Kubik chikech hun tzihubelil chek.
14: Rira hayubal rikah jehas hunachi cheshutik ri utzalahiha pari ruleu. Kategori, aretak chi tajin ke warri winak, shperi ukulel, shutikri itzel ayez, chushol ritriko. Kategori ishbek. Aretakchi ishki ritriko, eshuyari wach, shokoje ishki yulok ritzel qayes. Ri eupata ninelab ri ahau, shebeki bieh chrech. Ahau, la mancha tikta ne utz iha pare awuleu. Javije ne ishpewi ri etzeli ha chek o chushol. Ri are kubieh chkech. Hun nukulel ri shuban waveri. Ri eakpata ninelab shki bieh chrech. La kawak utcheke kamicha. Hayi, kacha riare. Wene are takchi tahin kimich li etzeli ha. Shokuhe kimich ubiri triko. Chia bechrech arech hunam kikiyik chikatena ri atoh. Are takchi kopan ri ukihri atoh. Kim ihri chkechri eak atoh. Arena bechi atari itzel kayes. Echi banatak hoitak chrech echi poroh. Eri triko chik ama ubi parin nukuha.
13: Kubik chikech hun tzihobelil chik.
14: Rira hoibal rikah jehas hunitz alajija che shutik hunachi pari uleu. Katzihne arinitz chuwach ronohel ija. Katekut aretak chik kiyik arinim chuwach ronohel tikon ekuban hunche. Kateguri richikop rech uwokah kepetik ekikban kisok chotakri okab.
13: Kubik chikech hun tzihobelil chik.
14: Rira hoibal rikah jehas riukush kashlangwa che shuko hunishok pa ushep pagbal rech kah. Kategori ronohel ksipo huwach.
13: Re Jesus pa hujun tak tzihobelil kubieh ronohel gweri chikech riwinak. Arech katzih kabantag riutzih ri kashal utzih ri Dios.
3: Riin, ruk tak tzihobelil kin haqna ri nuchi kinyana obishik ri hastak che awatalik chi aretak che ishtikitak ri wachuleu.
13: Kategori kihwach kan riwinak ekbechoha. Ri eu tihoshelab kikip ukok rukliare ekikbih chirech.
15: Chabih chikech ri ubishkil ri hun tzihobelil rech ri itzel kayes paritikombal.
13: Riare kubih chikech.
14: Ri hun chekutik ri utziha arir ukohol riachi. Ri tikombal are ri wachuleu. Ri utziha eare ri eralkual ri ahawibal. Ri itzel kayes eare ri eralkual ri itzel. Ri hun kulel chek tikowik are ri kashtok. Ri atok areri ismalil ri wachuleu. Eri atok e areri e angelib. Jeha su kamiku biri itzel kayes. Eka paroshik pari ak. Shoko jeheri pari ismalil ri wachuleu. Ri ukohol ri achi. Ki utakna ulok ri e angelib. Che ukamiku bikro nohel ri itzel hastak. Eko nohel ri kikban ri itzel pari rahavibal. Kateguri kekiaku biri pari ni malak ak. Chilari riok eh eri kuchuchem huareyah. Kategori resuk alah takwinak kechupchatik nari ehe haskih pari rahayibal rikitat. Riare cheko ushikin chutaba. Rirahayibal rikah he haskun ni malah rikonik che awatalik pahunuleu. Kategori kurika hun achi. Arechi kuriko krawah che kan humul erumal che sibalak kikotik kbechi ukayishi kronohelio hastak. Kategori kulok ri hunuleu ri. Rirahoibal rikah, shokuhe, jehas hun ahkaiche kutsukuh ri utz ek chupchatikalah takabah. Kategori arechi shurik hunche sibalak pakalik kbechi ukayishi kronohelio hastak ekuloko. Rirahoibal rikah, shokuhe jehas hunkat che kikyak paripolo. Kategori kumol ki takwachkar. Aretakchi nohinakchik ri ahchapal takkar kesa hulok chuchiri polo. Ketuyik ekikmol pahunchakach ri utz takkar ekikyaku miri mani utz tak. Shokuhe herik kulmatahik pariuk ismalil ri wachuleu. Kepenari ri e angel. Ekiktaznari ri e tzel takwinak chikishol ri esuk takwinak. Arech kikyaku miri e are parini malakak. Chilari riok eh eri kuchuchem wareyah. Riish, la kichobu be al ronohel veri.
12: He.
13: Kachobo kechachirech. Eri are kubir chkech.
14: Herinak ut. Ronohel ahtzi banel che utihosheli rahoi balrikah. Te are jehas hun rahau hunha. Che kresa hulok. Pari ukshet ri uhastak che ukolom. Rik ak eri el.
13: Katekuri are takchiri Jesus. Kukisubishik wetak tzihobelil ri kbe ubi chila kepe ulok pari utinimit, ketehon chekech ri winak pari ukolbal chabal, kikimayeh uwech riare ekikbih.
10: Hawihe lakpe wichrech ri retambarri, eletak maibale.
9: Laman are tawale are ri ukohori ahanel, laman marita ubiri unan, ekuri rachalal. La manaret ri Santiago, ri José, ri Simón, eri Judas,
13: eri alitomaptak era chalal. La manekota konuhel ri aare chkashol ri Hauhek pewi chrech runuhel huri. Eketzak pari mag rumal ri aare. Katekut ri Jesús kubir chikech.
1: Shuvi pari utinimit e pari rachoch. Ketzalashvi uach hun kashal utsihre Dios.
13: Katekuri waral ri mankopan tiki maipal. Rumal che mankota kikohbal riwinak. Mateo capítulo 14. Pawetak ihri ri Herodes che tetrarca kutari utztak tzir kibish puwiri Jesús. Kubir chikech ri eu pataninelab.
16: Ri are rishwanah kasalha. Shkastah ulok chikishol ri ekaminakib. Rumal kuwak chakunruk ri are mayibal takchokab.
13: Sha rumal che chushekan weri ri Herodes Shuchapori Shuan, Shuyutu e Shukoh Pariche, Romalri Herodías, Cherri Shokilri Filipo ri Rachalalri Are, Romal Recheri Shuan, Shubich Cherech.
17: Mayatalta Chawech at Korukri Are.
13: Katekuri, Kaneva, Shrach Shukamisahri Are, Shushibirib, Chikechri Winak, Romal Recheri Are, Kashalutsiri Dios, Chikiwechri Winak. Katekuri, Parilimak Ihri Ihri Herodes, Rirali Herodías, Shokopanika Chikechri Winak. Esipalak uts shrilri Herodes. Shahekuri rukhun nimalak tzir, shuk alakhisak che kuyana chirech riare, rikutana chirech. Rumal che shokise shukush rumal riunan, riare shubih.
18: Chay aba chuech waral pawehun platori, riujolom rishwan akasalha.
13: Riahawinel, sipalak shbisonek, katekut rumal ri nimalak utzir, ekumal riwinak. Shtakanek arech kia chirech. Shtakanek Arech kiketu lok riuholom rishuan pariche. Shkamu lok riuholom pahun kolbal, tekuri shkach chrech riali, eriare shukamu bi chrech riunan. Ri eu tihoshalab rishuan shepetik, shkikamu bi riubakin eshkimuku. Katekuri shabiki bi hweri chrech ri Jesus. Aretakchi ri Jesus retamchik weri, kelubi chila pahun hukup, kebenak pahun tinali kolibal, nak kebewi chikech riwinak. Aretak chiri winak ketamahweri, kikiterna behubiri are, kabeubi chakakan patakritinimit. Aretak chi kakahulok parihukup, keril sipalak winak, katekuri, tiukush kiro ekiwach, ekiokunahri ekiyawabib. Kahinak chikri ir, kikipukokruk diare, rieutihoshalab, kikibirchirech.
6: Toloniku hun kolibalri, ebenak chirikir. Chahacha babi lewinak arech kebe patakritinimit cheuluk ik rikiwa.
13: Eri Jesus kubir chikech.
1: Manrahaw shiktak chike beubik. Chia kiwa ish.
13: Katekut kikibir chirech.
12: Riuk chuwi kohok kashnuwakuk ekiapkar.
13: Kubir riare chikech.
1: Chigama ba ulok chwech waral.
13: Katakanik chikech riwinak arech kekisoklek kip chori ayes. Kategori kukamukok rihok kashlangwa eri kepkar, kakaichikah, kuteuchih, kupiro. Kategori kuyachikechri eutikoshalab eri eare kikiachikechri winak. Konohel sipalak kewaik, esipalak kenohik. Erokri ukash takwa, kikimol kablohok nohinak takchakach. Eri wokinakchik ehok milachikab, eman ehelam terishokib eri akalab. Chichanim, si palak takan chikech riye utihoshalab, arech kiak anubi pari hukub, eke nabea hubi chakab chowach riare. Eri are, tahin kiohach ubi riwinak. Aretak chi, echacha tahinak chi ubi riwinak, kapaki utokel puwiri huyub, nak chikech riwinak. Arech kichawruk ri Dios. Aretak chi, shok riakab, riare utokel kochila. Ri hukub, nak chik kowi chirech riulew, jejas kiep o ship estadio. Ruk etripolo kuyakiyari hukup Romal red cheri kiaki kuhumu mulok chikiwach. Parikispal utsakatil riakab kepeo lok kuk riare kebinu lok puwi ripolo. Riyati hoshelab aretak chitahin kikil riare chekebin puwi ripolo kikishibih kip ekikbih.
6: ¡Riaré un chibanel!
13: El rock chibriquín, kikirakakej kichi, katekut chanim, di Jesús kia uchabej, kubiej chikech.
14: Chiku baikush, in, mishibiej hibib.
13: Katekuri rilu kubiej chirech.
3: Ajaushel, weat, chinatakaba riin, arech kimbech yawuk puwiriha.
14: Chatasahulok.
13: Kichari Jesús chirech. Rilu kakahubi parihuku, kubim puwiriha, ekberuk ri Jesús. Kategori aretak chik rili humumik rikiakir, kushibik rib, eshokohe, tahan kukut hububik, kurakake huchi.
3: Ahaushel, chinakolori in!
13: Chichanim, di Jesus, kulikapan riukap, ekuchapriare, kategori kubik chirech.
14: Achi, nit akohmal, suche kuban kebakush?
13: Kiakan parihukup, ekkahuwech rikiakir, erieko parihukup, kikimir kip chuwech riare, Katekuri kikibir.
15: Kastig nakot chaat atu kohol ri Dios.
13: Kikikis ribe katekuri kepom parirule uri genesaret. Rewinak ehawaral ri aretak chi kikichopo wach riare. Kikitako bishikritir chikech konohel ri naktak tinimit. E kikikamulok chirech konohel ri eyawapit. Kikita chirech arech kikichopo kok. Keneba shuwiri uchi ratziak. E konohel ri kikichopo kok kekol tahik. Mateo capítulo 15. Chichanim ejujune fariseo ejujune achtzibanelab che petinakolok pari Jerusalem que akebukok rugri Jesús ekekibig chirech.
9: Has che cheri eati joshelab que akash puedi kitzig ri eoher enim tak kanan katat rumal che man kakichak tarikikab aretak chi kewaik
13: riare kubig chikech
14: riish Has che kish kash puwiri upishabri Dios rumal ri ukolikri itzihri ish? Rumal rechiri Dios shubih. Nim chawila wiri atat eri anan. Eri hunche kubih itzel puwiri utat on puwiri unan. Chkahisa shuwach rukri kamikal. Gatek ut ri ish kibih. Ri hun winak che kubih chrechri utat on chrechri unan. Ri mebil che lok kinya inchawech. Man kinyatak rumal rechi kinkoh chrech rita maltoqob. Rihun winakri marahawshiktak nim kerilwi ri eunan eutat. Shaheri, ri ishi pakchik ri upishabri Dios rumal ri itzik ri ish.
1: Keb ipalak, kas utzubishik shubik piwi ri Isaías fashel utzik ri Dios. Aretakchi shubik. Webinakri nim kinkilwi ri in ruk ri kichi. Katekut, Rikanima nah kowi chwechri in. Makota upatan rikihlanik che kikman chunwach. Rumal che shuwi are kikut rikitzih riwinak.
13: Kiusikih riwinak katekuri kubih chikech.
1: Chitama chichobo ma. Manare tariko kubi pari uchi riwinak. Rikmanow itzel chrech riwinak. Are rikel ulok pari uchi rikmanow itzel chech riwinak.
13: Kekip ukok ritihoshelab. Ekikibih chirech.
6: Lawetam riat, cheri e fariseo kikipakchih huatzihri,
13: kubih chikech.
14: Ronohel che, cheman utikom tarinutat kochikah, kbokitah nah shas chusheri ukamal ulok. Che iakannok ri eare emoyib, che ek amal bech kech emoyib. Kateguri we hunmoy kamal bech rech hunmoy chik, ekebri kebetzak na pa hunhul.
13: Rilu kubih chirech.
3: Chakotu chakawach, riubishkil wetzihobelil ri.
13: Riare kubih.
14: La shokoheri ish maha kori ewa tambal. La mankichob takche ronoheri kok pari chi kash pari woshkol. Kateguri kelulok pari tak. Katekutri kelulok pari chi petenak ulok pari iwanima. Yarewa weri rikmanowi tsel chrech riwinak. Rumal rech chechi pari anima. Kelu lok ritzel takchomanik. Rikamisanik, rimakahruk ishokachi, ritzel kasemal, ri elak, ritzel atmalzik, ri yopanik puwi riwinak. Arewa weri, rikbano itzel chrech riwinak. Shahekuri, che manchahom tarik abah, ekban riwaim, mankubanta itzel chrech riwinak.
13: Aretakchi, kelubiri Jesus chila. Nakbeubik pariutinimit ritiro erisidon. Honishokah kananea, cheshelulok pawetinimit ri, kurakakehuchi ekubih.
11: Chato kobisah nuwach, ahawshel, ukoholri David. Hunitzel ubanom kash chrech riwal.
13: Katekuri riare mankota huntzir kubih chrech. Ri eutiroshelab kiakep ukok ruk ekikta chrech riare.
6: Chaya chech rikutung.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Tamulok.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Catecuri di Jesús, que usikiri eutiojoshelab e cubir chiquech.
2: Quinto obisak ki wach webinak, rumal reche ushim ichik che kori e are uk, emankota rikiwa. Tiin man kinwahtak che ruk numik ke enhachubik, wene ke tu karmaik paribe.
1: Ri eutiojoshelab kikibir chirech.
3: Hawihe kakakamawi kashlanwa, pawe juntin alikuleuri, arech kitihwe si balahu inakri.
1: Ti Jesús kubir chikech.
2: Joropa kashlangwa ko ibuk ish.
1: Kukup kechad ri eare eke boshi palak takkar. Katekuri katakan chikech ri winak. Arech kituyi puwi ri ulew. Katekuri kukamukok ri wukup kashlangwa iri takkar. Kutewchir. Kupiro ikuya chikech ri eti hoshelap. Arech kikiya ri eare chikech ri winak. Konohel kikitiho eke nohek. Erugri tak chkab chek to tahik kikimul wakub nohinak tak chakach. Ikihap mil riachihap cheshewa ik. Eman e helam tiri e shokib eri e aklab. Katekuri are tak chi shekhashtak ubiri winak. Ri Jesus kakam pri hukub ekbe ubi parirulewri magadang.
4: Mateo capítulo 16. Ri e fariseo eri e saduceo kekep ukok. Arech kikikoh pakash, kikitach rech kukut chikiwech hun ukut balrikah. Riare kubir chikech.
2: Aretak chik kahrik ih riish kimih, utsku man wetak ihri rumal rech kohun kiaklak achurikah. Aretak chik ksakar wachulew kibih chik, kamik pesi balahab rumal rech kohun kiaklak ekum chorikah. Hebari riish kicho ma kisikih wachrikah. Kategori makishkovin tache usikishik retakukut mal wetak ihri. Itzel emakunelalah iha alku ishok achihab. Kutahun kutbal eshuwi ki atahna chrech lehun ukutbal rihonas.
1: Ke uyakanok ekbeubik. Aretakchi shekash chakapulok ri etihoshelab manshnatahtu kamikulok kikashlangwa. Ri Jesus kubir chikech.
2: Chihaka ibok och emi hikibai kush chrihri kush kikashlangwari fariseo eri esaduceo.
1: Katekuri ri eare kikichomak pakanima.
5: Riuk mankota kashlangwa kuk amulok.
1: Ri Jesus kuchabweri ekubih.
2: Ishwinak cheshahubir ikohonik. Hasche chetahin kichomak che mankota ri ikashlangwa. Lamaha kichobo. La man kena tahta chiwech ri hop kashlangwa eri e hop mil achihab. E joropa chakachi nohisah na ruk ri shimol na. E shokuhe ri wukub kashlangwa eri e kihab mil. E joropa chakachi mol na. Has che man kichop tah che man areta ri kashlangwa kin bih. Genak ut. Mihiki ba ikush chrih ri ukush ki kashlangwa ri e fariseo eri e saduceo.
1: Katekuri kikichobo che manareta shubih ri ukush kashlangwa. Are shubih ri kitzih ri fariseo eri saduceo. Ri Jesus kape pari utinimitri cesarea rech ri Filipo. Katekuri kuban hon kotoh chiah chikech ri eutihoshelab.
2: Hachin ukohol ri achi kikbih ri winak.
1: Ri eare kikibih.
6: Nikah kikbih are ri shwanah kasalha. Nikachik ekbih areri Elías.
5: Nikachik areri Jeremías. O hunoher kasharutziri Dios.
2: Katekut, riish, haskibih in hachin riin.
1: Ri Simón Pedro kubih.
7: Atri Cristo. Riukohol rikaslik Dios.
1: Ri Jesús kubih chirech.
2: Utsawech riat Simón. Atukohol rijonas. Rumal recheman aretari bakilal. Erikikel kutuwinak weri chawach. Nemrare nutat chekochikah. Herinak utri in kimbih chawach. At ri atabah kategori buwi wehunak bahri ri in kinyak nari nukomontiosh. Eri uchiri hades man kchakanta chrechriare. Ri in kinyana chawach ri at ri ulawibal ri rahoybal rikah.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pari ral balqih, esi balak kesakar sanik che pari uqah balqih. Shokuhe herinak uri aretakchik pena uri ukohol riachi. Echi hawichik oviri kaminak bakilal, chichilari kikimulih wikip rihetak kuch. Chichanim chuwachi apan rik ashkol resh takwekihri, kpekumar uwach rikih. Mankinikik tachikri ik, ktsak ulokri takchumir pakah, ek totashna ulok takri ukowinem rikah. Kategori chichanimri kilitah uwach chikah ri ukutbal ri ukohol riachi. Kategori konohel takriwinak rech riwachulew kikchay nari ri uwokikush. Kategori kilitah nari ri ukohol riachi chepetinak ulok patakrisuts rugri nimalak ukowinem nimalak uremelik utikilik. Eriare kiutak nari e angel ruk kshohilinik tak trompeta. Ekikimulih na ulok ri echa talik winak chi parikiheb ushkut kiaki ulok. Chi pahun ushkut kahulew chik aparihunchik. Rugri wikosh chi wetamah wehunzi hobelin ri. Aretak chi tonchik takri uqab ektushnik ulok takri ushak. Ri ishi wetam chi nakahchik owiriskih. Shokohe ri ish aretak chi kiwil ronohelweri chi wetamah chi nakahchik owiri are cho takri uchiha. Kasih kimbih chi wech. Chemakashta na wehun mayil ikhsakri, shas chushe kanok kulmatahwa ronohel weri. Rikah eri wachuleo shak ashel, ek uri nutzih man ashelta. Eri ral balqihri eri kahbalri, man kotahun etamaninak. Shatanek etamri e angel chikah, shatanek ri kohol shel, shuwiri tat shel etamaninak. Hacha patakri ukihri noe, shukuhe heri upetbal patakri ukihri ukohol riachi. Rumal reche patakwe ihri chechushe kan rini malakhab riwinak shewaik shekabrik shekuli ru ishok ru kachi kate rikir cherino e shok parihuku riwinak mankota na talik chkech kate are takchi ishperi ni malak ekalakhab cheshi ukamu bi konohel ri eare shokohe heri parihun ih chek penari ukohol riachi eko kebri chori kuleu. Kategori, chichanim hunk kamubik ek uri hunchik kiakanok. Ek okeb ishokibri hunam kiwach tahin ke chakunik. Hunk kamubik ek uri hunchik kiakanok. Chishk askatma rumal reche man iwetam tahas ri ik penari iwahau. Kas utsuch obik chibanaweri. Weta ret amri rahauha hasukah bal chakab kpenari elaom. Klauchin ri eman kuyata beri chek hakri utapayili rachoch. Shokohe bari ish chishk asalok. Rumal reche pari hun kahbal che man kichomaktak kpenari ri ukohol ri achi. Hachin ri ri utsalah ahpataninel che ri ahtih krokisah kamalbech kechri uwinak choha arech kuyari kiwachi pari uts kahbal utsalah we ahpataninel ri. Che aretakchi kperi rahtih kurika tahin kheri kubanweri. Hasih kimbih chiwech che krokisah nari kamalbech rech ronohel ri uhastak. Atek ut veri ahpatani helri kubih pari ranima. Riwaktih kbeitahik, kategori kokche kichayik ri erachil, kokche waim, kokche uchobik si balak amaha kukri ek abarelap takwinak. Riraktih ri patani hel kperi pahungkih che man reyemtah e pari kahbal che man retamtah. Si balak kukahisah na uwachri, e kukohnari chikshori kep takkipalak. Chilari ri okeh eri kuchuchem wareyah.
2: Mateo capítulo 25.
1: Kategori rerahaibal rikah, kehnum tahnakuk lahuh kahpohib chekelu biruk rikikantil, arech kikikuluri chakmala. Ehob chkechri eare kashki chakbeshik, erihob chik oketamakmal. Rehob kapohib chekashki chakbeshik, kikikamu birikikantil. Kategut, man kikamta ubiri eoleo. Rehob kapohib chek oketamakmal, kikamu biri kikantil shokohe kikamu biri olio patakrelmet. Kategori rumal chik bihtahri chakmala, konoheli earek ashikawaram ekewarik. Kategori pa urnikhal akab ktatahun rakochi ah. Kochi warali chakmala, chishelu lok chrechuk ulashik. Kategori chichanim kek astah konohelwe apohibri, kik sukuma.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Romalchiri arek orech chkechri ubinak David. Arech kutzibach riubi rukri mari, cheri shokil, eri mari, yawab ishok chikolib. Kopan riukih riare, chikri luwach riral. Krilu watch rina eral, kubuk riare ruk hun atseak, eko koyoba pahun echabal, rumalche mankota kikolbal chkriako parija. Eko eahyoka parijeta kuleu, chekechahin chukral chaok. Ri angel rech riahaushel, takal chnakah riare, eko buku riwokih ahaushel ruk ri asakil, ruk ri uchahil, kategori sibalah kikishbihki. Ri ángel kubich chikech.
2: Mi shibich iwip, kolim bichun si balach kikotemal chiwech, e chikech konohel risiwanti nimit. Kamikri, shalesh huni kolonel, riare areri Cristo a haushel, pariutinimit ri David. Rihun kotbal chiwech arewari, kirikna hunanachnuch, bakumruk hunatziak, e kotzol pahun e chabal.
1: Shakbi kipe ulok ruk ri ángel. Ejumulaj e ángel chik e achchon rech rikaj, ni muqijir ki kia ri Dios kikbij.
2: Ni malajuqij ri Dios pare ni malajkaj, xokujech huachuleu, ni malajutzil chkech riwinak, chek yulogoej riare.
1: E aretaj chi ri e ángel ke elu bichikaj, ri e agyuqab kikbij.
3: Xochi pabelem, echkelaba we jastakri chexuyari a xauxel chkech pari etamashik.
1: Shakbi, Quebec, ekikirikari mari, ri José, erinuch, kotzol pari echabal. Kikikil riare, kikitzeho ri tzig, chikikita puwi erinuch ri. Konohel kiktao, ke mayowik puwi, wetzigri, chikikbih ri ayogab. Ri mari, kukol wetzigri, kuchomag pari ranima. Ri ayogab, ke elubik, nim ukihil kikiari Dios, Rumal rech rihastak che shkitao eshkilo jerejas bishchkech. Pari wakshakib kich shpusuwi riukovil ubakil. Jesús rubi riare shokisashik ribiyak che shubih ri angel arechi maha kahake chou santil. Aretak peri ukih ri chachobenik kech ri are. Jejas kubih ri upishab ri Moises. Kikam bi riare pari Jerusalem. Arech kikisuhuj riare chuwach ri Dios. Jejas tzibam pari upisha bri ajauxel.
4: Ronohel nabe ala, ktioj risashik chrech ri ajauxel.
1: E arech ksuhuj jun tabal tokop. Jejas bim pari upisha bri ajauxel. Ejukulaj ut unekeb alaktak palamash. Ko pari Jerusalem junachi Simeon riubi. We achiri suk kolik. Reyem ri ukubisbal ukush ri Israel, eritioshlach ushlapshel kopuwi riare. Ritioshlach ushlapshel ubim chech, cheman kril tana ri kamikal, aretachchi maha kril na ri Cristo rech ri ajauxel. Kepe parinim rachoch ri Dios, silobisamulok rumar ri ushlapshel, e aretachchi ri unan utat, kikamom ulok ri Allah Jesús, arech kikbano has ri kubih ri pishab. Ri Simeón kukaluj ri Jesús pa'uqab, kuteuchij ri Dios katekuri kubij.
5: Kamikri ni malaj ajaw, katkowinik kabno, jeri jaz ri atzij, kaya o chech ri apatninel, kepe pare ni malaj utzil. Rumal rech che di inu bokoch, shirir ri akolonem. Che shasukumaj chkiwach konoher ri tak siwan tinimit. Chach chkech riwinak che manke kohontak hachari uj. Eni malahuk ujil chrech ri siwan atinemit Israel.
1: Ri unan utat kikmayih ri utzih kubih ri Simeon puwir yare. Ri Simeon ke uteuchih ri eare e kubih chrech ri unan ri mari.
5: Chawilampe rumal rech we alari kosi balak ke tzakna. Kosi balak ke walakna pari Israel. Kushik kutbal rech kulelanik. Eguri at hunchich rechoh kukebanari ri agushlabal.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Arek kitzalich uwech riutzich kikbich.
2: Riuch mankota wakuk, shui kokuk, hop kashlanua rechil kepkar. Shuiri, wekuchbech ulok ikwa, kech konohel wewinachri.
1: Rumalche eko kako lahukkal achihab, katek utriare kubich kechri eutihoshelab.
3: Chibanachek kisokeh ki patap hukat eka winak lahuk winak.
1: Kherek kibanch kechri winak, katekuri, kukamukok rehop kashlanua, eri kepkar. Kaichikah, kuteuchih ri kashlanua, kupiro, ekuyach kechri euti hoshelab, aresh kehash kechri winak. Konohel si balah kewaik, ekinohik. Kikol riokash totahik, kablahuch chakach totahik. Kulmatahik chi arechi utukel tahink chauruk ridios, ekori euti hoshelab ruk, katek uri riare kutach kech.
3: In hachin riri in kikbihri winak.
1: Ri eare kikbih chrech.
2: Nikah kikbih atrishuan ah kasalha. Ehuhunchik kikbih atri Elias.
4: Nikah chik kikbih atchun oher kashalu tzih ri Dios chesh kastahu lok.
3: Katek ut, ri ish. Has kikbih in hachin ri in?
1: Ri Pedro kubih.
4: Atri Cristo rech ri Dios.
1: Katek uri ktakanch kech ri eare. Mankota hun tzih kikbih wiweri. Kubih.
3: Riu kohol ri achi kuna anari kachakichi. Kpakchaki ishnab kumal ri enim takwinak. Ri echuch kahawib eri etzibanelab. Kkamisa shik ri are. Kategori pa urosh ik kkastahik.
1: Kuyan ubishik chkech konohel.
3: Wekohun krak kateri chwihin. Munatisachi ak anrib. Chrukahri uripi bal ronohel ik. Kategori chpet bawugri in. Rumal che hachin krak kukol riuk aslemal kusach nari. Katek ut, hachin kusach riuk aslemal wumal riin, we areri kukol nari. Hasu tzil chrech riwinak che kuchak kronohel uwachuleu, we riare kusach rib kukolih rib. Hachin kkish chwech riin ek kish chrech rinutzih, riuk ohol riachik kish nari chrech riare. Arechik pena pari uremelik utik ilik riare. Pa uremelik utik ilik riutat e pa uremelik utik ilik kech rietiosh lagtak angel. Kasih kimbih chiwech. Che ekonik achi shol riish che mank ketamakta ri kamikal aretakchi mahanak kil ri rahayubal ri Dios.
1: Wakshakib qih okowinak chik chesh bitak rumal wetzikri ke ukamu birruk riare ri Pedro, ri Juan, ri Santiago. Kakan buwekhun huyu Arech kuban uchabal kchawruk ri Dios. Katek urik kulmatahik che arechi tahin kchawruk ri Dios. Ri uwachbal kkeshtahik eri ratiak sibalak sakchik hachari kuipa. Tek uri ekokep achihab kitzihon ruk. E are ri Moises eri Elias. Ere melik etikilik kekalahenik kitzihoh aretakchi kelna ubik ekbena pari Jerusalem. Ri Pedro eri Rachil sibalah kokiwaram. Kichihom kut e kaskoh. Katekuri, kikilri ure melik utikilik eri kep achihab ekorruk riare. Aretachchi ri ekep achihab kikihach kip ruk. Ri Pedro kubih chrech ri Jesus.
4: Achtig, utsekuk kohiwaral. Chkabana ushib ha, hun avech at, hun rech ri Moises, hun rech ri Elias.
1: Manretam ta ritzig tahin kubih. Tahin kubih wetzigri arechik pe hunsuts cheki uchoku chusheri umuh. Katek ori sibalah kishibih kib arechik ke ok parisuts. Hunsig shelulog parisuts che kubih.
5: Arewa wenu kohol kachi tatabeh.
1: Aretak tani ri uhanim bal ri hun chabal. Ri Jesus shkanah kanok utukel. Patak wikihri ri eare ktapih kichi mankotak kibih wehastak chesh kilo. Chukab qiq chik che sheshuli ulok chori hoyu, khun si balak winak ke el ulok che ukulashik. Katek uri khun achich kishol, ri winak kurraka qeh uchi.
4: Akhtiq, kinkomik chawech ri atarech kawirri nuk oho.